Tim 99.4 TFM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita berjumpa lagi di program yang berbeda namun masih berada di edisi hari yang sama, yakni di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Oke, baik bergar seperti biasanya juga ya, di program Morning Show Novani akan menemani Anda semuanya selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti dengan berbagai informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda serta lagu-lagu yang mungkin

bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM, baik yang mendengarkan lewat radio ataupun yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui live streaming, baik itu di website RPD Kutim dan juga di aplikasi Suara ID serta Radio Garden. Pendengar ya, untuk kesempatan pagi hari ini. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Satu persembahan lagu Novani hadirkan ya di ruang dengar Anda dari miliknya Elo ya, with kawan-kawan nih, dengan judul Buka Semangat Baru. Oke, baik pendengar, awali pagi Anda tentunya ya di hari pertama di bulan Oktober 2026 ini dengan sebuah semangat tentunya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan tentunya ya, terutama di bulan Oktober 2026 ini bisa Anda wujudkan tentunya. Dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan juga tentunya bagi kita semua. Dan tetap semangat untuk semuanya dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk pagi hari ini. Gak kerasa pendengar ya, kita sudah melewati bulan September kemarin ya. Dan kita saat ini sudah masuk di bulan Oktober 2026. Tetap semangat untuk semuanya di kesempatan bulan Oktober ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang mungkin bisa kita capai tentunya ya di bulan Oktober 2026 ini. Dan pendengar di 99.4 FM, di bulan Oktober ini masyarakat Kabupaten Kutai Timur sebentar lagi akan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur yang memasuki di usia ke-27 tahun 2026 ini. Wah, pastinya para pendengar RPD Kutim atau bahkan masyarakat Kutai Timur sudah gak sabar lagi nih ya untuk bisa hadir langsung tentunya ya dalam detik-detik spesial ya hari ulang tahun Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 ini yang jatuh di tanggal 12 Oktober 2026 mendatang. Pastinya banyak banget nih pendengar kegiatan-kegiatan yang akan digelar oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Salah satunya adalah Expo ya. Salah satunya adalah Pekan Raya Kutim Expo 2026 ini pendengar ya. Dan Novani nantinya juga akan berbagi informasi terkait pendaftaran seleksi tenan UMKM yang akan yang mana sudah berlangsung pada Selasa kemarin, pada Rabu kemarin pendengar ya, 30 September 2026 hingga di tanggal 2 Oktober 2026. Selengkapnya nantinya Novani akan berbagi informasinya. Dan sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini, di mana untuk pagi hari ini juga cuaca di wilayah Kota Sangatta berbeda nih pendengar ya cuacanya. Karena kalau biasanya cuaca di wilayah Kota Sangatta bahkan di Kabupaten Kutai Timur pada pagi hari disambut dengan cuaca berawan hingga cerah nih pendengar ya. Namun untuk hari ini cuaca hujan ya mengguyur wilayah Kota Sangatta untuk pagi hari ini. Nah, apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kota Sangatta bahkan di Kabupaten Kutai Timur diprediksi juga masih akan mengalami cuaca hujan ataukah malah sebaliknya pendengar ya. Novani akan memberikan informasinya juga di ruang dengar Anda serta informasi-informasi lainnya yang pastinya akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar dong.
4: Loh.
5: Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
15: 99.4 FM RPD Kutim.

Cerdas. Oke, baik, berakhir kembali bersama dengan Novani di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Ya, tepat di hari Kamis 1 Oktober 2026. Oke, baik, berakhir untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 23 lepas dari jam 8 pagi. Langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda pendengar ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini, tepat di hari Kamis pendengar ya, 1 Oktober 2026. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda pendengar ya, terkait perakiran cuaca untuk 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ini cuaca untuk hari ini bervariasi pendengar ya. Ada beberapa daerah yang mengalami udara kabur dan juga hujan ringan pendengar ya, yang diprediksi pada hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dan beberapa kecamatan yang diprediksi mengalami cuaca udara kabur di antaranya adalah Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, kemudian Sangkulirang, Kecamatan Busang, kemudian Kecamatan Kombeng, Bengalon, Kaliorang, kemudian Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat berdengar ya. Untuk daerah yang diprediksi akan mengalami udara kabur pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 24 ya hingga 31 ya, Novani ulangi kembali, 24 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 57 hingga 97% pendengar ya untuk hari ini. Kemudian untuk beberapa kecamatan lainnya, ada Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan serta Kecamatan Telen pendengar ya, diprediksi cuaca pada hari ini didominasi dengan cuaca hujan ringan dengan suhu di rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 62 hingga 97% pendengar ya untuk hari ini. Jadi memang untuk cuaca hujannya khusus di wilayah Kabupaten Kutai Timur tidak merata nih pendengar ya, di sejumlah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Akan tetapi mungkin akan berpotensi turun hujan juga tentunya ya pendengar ya, meskipun hujannya dengan intensitas yang bisa dibilang cukup rendah nih pendengar ya, untuk beberapa wilayah di Kabupaten Kutai Timur sendiri. Dan untuk pagi hari ini memang khusus untuk wilayah Kota Sangatta cuaca mengalami hujan ringan pendengar ya, dan diprediksi cuaca hujan ini akan berlangsung hingga menjelang siang hari nanti. Kemudian untuk memasuki siang hari nanti pendengar, cuacanya berganti menjadi cuaca udara kabur pendengar ya, diprediksi cuacanya nanti akan mengalami perubahan yakni menjadi udara kabur setelah hujan mengguyur ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta. Kemudian memasuki sore hari nanti cuacanya akan cerah kembali, dan memasuki malam hari diprediksi akan mengalami cuaca hujan kembali pendengar ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta. Dengan suhu di rata-rata untuk hari ini adalah 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di rata-rata 68 hingga 94% pendengar ya untuk hari ini. Jadi memang dalam satu hari ini khusus untuk wilayah Kota Sangatta diprediksi akan mengalami cuaca yang bervariasi pendengar ya, dimulai dari cuaca hujan hingga cerah kembali pendengar ya dalam satu hari ini. Namun selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id,
Anda bisa mengupdate informasi terkait cuaca ini. Anda tinggal mendownload aplikasi info BMKG pendengar ya, untuk mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini. Dan nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM RPD Kutim.

4FM bersama kita Cerdas. Oke, baik burger. Satu persembahan lagu dari miliknya Citra Scholastika dengan judul Pasti Bisa ya. Semoga lagu ini bisa menjadi motivasi dan semangat Anda semuanya tentunya, terutama buat Anda pendengar yang untuk hari ini sudah berada di tempat pekerjaannya dengan penuh rasa semangat tentunya ya, menyelesaikan segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk hari ini. Dan kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 39 ya, lepas dari jam 8 pagi. Ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini, baik yang mendengarkan yang saat ini mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM atau yang mendengarkan lewat live streaming baik di website kami di rpd.kutaitimurkab.go.id atau yang mendengarkan live streaming kami lewat aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Dan tidak lupa juga Novani mau mengajak para pendengar ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial kami, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok dan juga YouTube kami pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun media sosial RPD Kutim di @RPDKutim pendengar ya untuk semuanya, baik itu di Facebook, kemudian juga di TikTok, kemudian di Instagram dan juga YouTube di @RPDKutim pendengar ya. Dan khusus untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like serta subscribe pendengar ya, akun channel YouTube RPD Kutim. Selamat bergabung aja buat Anda semuanya tentunya yang sudah bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim untuk kesempatan hari ini tentunya ya. Baik pendengar ya, kalau tadi sudah Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini. Ya, untuk hari ini khusus untuk wilayah Kota Sangatta cuacanya adalah diprediksi ya bervariasi, di mana pada pagi hari disambut dengan cuaca hujan, kemudian nantinya diprediksi memasuki siang hari cuacanya berubah menjadi udara kabur dan juga cerah berawan dan kembali akan turun hujan pada malam hari pendengar ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini. Ya, tidak terkecuali juga untuk kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur sendiri pendengar ya. Diprediksi memang ada beberapa kecamatan yang akan mengalami cuaca udara kabur ya, di mana pendengar seperti yang sudah Novani ya, seperti yang sudah Novani sampaikan bahwasannya di mana hujan yang turun pendengar ya di beberapa daerah di Kalimantan Timur apakah menjadi sebuah pertanda berakhirnya musim kemarau tentunya pendengar, bahkan di Kabupaten Kutai Timur sendiri. Dan pendengar di 99.4 FM, memang banyak sekali ya masyarakat di Indonesia, bahkan di Kalimantan Timur sendiri dan juga Kabupaten Kutai Timur sendiri yang mempertanyakan ya hujan yang turun tiba-tiba apakah menjadi sebuah pertanda berakhirnya musim kemarau di tahun 2026 ini pendengar ya. Namun ternyata nih pendengar ya, hujan yang turun di beberapa daerah di Kalimantan Timur ternyata belum menjadi tanda berakhirnya musim kemarau, di mana BMKG menyatakan bahwa wilayah Kalimantan Timur masih berada dalam periode musim kemarau. Dan beberapa fakta penting ya terkait kondisi cuaca saat ini menurut penjelasan dari BMKG,
mana berdasarkan analisis BMKG Samarinda, di mana bulan September masih masuk ya dalam periode kemarau, di mana curah hujan kurang lebih 150 mm per bulan masih memungkinkan terjadi hujan lokal atau dinamika atmosfer sesaat. Selanjutnya, peralihan menuju musim hujan diprediksi baru akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2026, pendengar ya, dengan waktu yang bervariasi di tiap kabupaten dan kota. Dan adapun hujan yang turun belakangan ini ternyata adalah bersifat lokal dan tidak merata, serta sebagian dipengaruhi oleh dinamika atmosfer jangka pendek atau sisa pengaruh operasi modifikasi cuaca. Dan fenomena El Nino juga masih terindikasi mempengaruhi kondisi iklim, sehingga musim kemarau pada tahun ini cenderung lebih kering, pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, demikian beberapa fakta penting ya terkait kondisi cuaca saat ini menurut BMKG yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya saat ini di wilayah Kalimantan Timur sendiri masih periode kemarau ya. Dan untuk awal musim hujannya nanti akan diprediksi akan berlangsung pada akhir Oktober hingga awal November 2026 dengan waktu yang bervariasi di tiap kabupaten kota. Dan untuk itu masyarakat dihimbau ya agar tidak terkecoh oleh turunnya hujan deras sesaat dan tetap mewaspadai potensi kekeringan serta kabut asap akibat karhutla hingga benar-benar memasuki musim hujan resmi, pendengar.

0: mau berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM
7: 94 FM RPD Kutim.

Ya, memasuki bulan Oktober, ada sejumlah hari penting ya yang diperingati di berbagai negara. Ya, tanggal 1 Oktober pada tahun ini diisi beragam momentum, mulai dari peringatan budaya, isu sosial, hingga hari nasional di sejumlah negara. Dan untuk di Indonesia, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Atau bertepatan pada hari ini, pendengar ya, Kamis 1 Oktober 2026. Di mana peringatan ini dalam rangka mengenang kembali momentum sejarah dan meneguhkan ideologi negara Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di mana peringatan tahun ini mengusung tema yakni Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini dirilis oleh Kementerian Kebudayaan melalui surat edaran bernomor B/668/MK/TU.02.03/2026. Ya, pendengar, selain itu, tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kopi Internasional. Ya, pendengar, International Coffee Organization menetapkan tanggal tersebut pada tahun 2014 ya sebagai momentum untuk merayakan kopi sekaligus meningkatkan perhatian terhadap para petani dan pekerja di sektor kopi. Di mana peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengenal perjalanan kopi dari proses budidaya hingga menjadi minuman yang dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Dan Hari Kopi Internasional diperingati setiap 1 Oktober termasuk di tahun ini. Selanjutnya, selain Hari Kopi Internasional dan juga Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 1 Oktober ini juga diperingati sebagai Hari Vegetarian Sedunia. Di mana peringatan ini juga mengangkat pola makan vegetarian sekaligus mendorong masyarakat mengenal pilihan makanan berbasis nabati. Dan peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai aspek kesehatan, etika, dan lingkungan yang berkaitan dengan pola makan vegetarian, pendengar ya. Ya, selanjutnya, setiap 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Musik Internasional. Di mana peringatan ini pendengar ya digagas International Music Council dan pertama kali dirayakan pada 1 Oktober 1975. Di mana Hari Musik Internasional bertujuan mendorong apresiasi terhadap musik serta mempererat hubungan antar budaya melalui seni musik. Ya, selanjutnya, setiap tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Lansia Internasional, di mana Perserikatan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan peringatan ini pada tahun 1990 dan pertama kali diperingati pada 1 Oktober 1991. Di mana peringatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap kehidupan dan hak warga lanjut usia. Isu yang turut disoroti antara lain adalah diskriminasi berdasarkan usia, perlindungan lansia, serta akses terhadap dukungan sosial dan layanan yang memadai. Dan selanjutnya, setiap 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Nigeria, pendengar ya. Di mana negara di Afrika Barat ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1 Oktober 1960. Dan momentum ini juga menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan Nigeria menuju kemerdekaan dan berdirinya negara berdaulat. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi ya terkait peringatan di setiap tanggal 1 Oktober, 1 Oktober tentunya ya yang diperingati baik itu di berbagai negara, salah satunya juga di Indonesia yang pada hari ini bertepatan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, peringat ya, di tanggal 1 Oktober 2026 hari ini. Dan tentunya masih banyak lagi pendengar ya peringatan-peringatan di bulan Oktober 2026 ini selain peringatan nasional Hari Kesaktian Pancasila.
Selanjutnya nantinya juga akan ada peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober. Kemudian dilanjut ada Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Oktober. Kemudian Hari Tata Ruang Nasional di tanggal 8 Oktober. Kemudian Hari Museum Nasional di tanggal 12 Oktober atau bertepatan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Timur pada tahun ini. Kemudian Hari Parlemen Indonesia di tanggal 16 Oktober. Kemudian Hari Santri Nasional di tanggal 22 Oktober. Kemudian Hari Dokter Nasional di tanggal 24 Oktober. Kemudian Hari Penerbangan Nasional dan Hari Listrik Nasional di tanggal 27 Oktober. Selanjutnya Hari Sumpah Pemuda ya di tanggal 28 Oktober. Serta Hari Keuangan Nasional yang jatuh di tanggal 30 Oktober. Pendengar ya. Oke, baik pendengar di Sma 9.4 FM. Ya, demikian informasi terkait peringatan-peringatan nasional ya di bulan Oktober 2026 ini. Dan semoga harapannya ya di bulan Oktober ini kita semua mendapatkan kesehatan, kemudian kelancaran rezeki, ketenangan hati, serta terwujudnya juga doa-doa yang belum sempat tercapai di bulan sebelumnya tentunya ya. Oke, baik pendengar di Sma 9.4 FM, gak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 58 lepas dari jam 8 pagi. Dan untuk informasi selanjutnya pendengar, yakni terkait pendaftaran seleksi tenan UMKM yang sudah Novani sampaikan di sesi pertama tadi ya, dibuka dimulai pada tanggal 30 September dan akan berlangsung hingga 2 Oktober 2026, dimana pendaftaran seleksi tenan UMKM bisa mendatangi langsung ya di kantor DPMPTSP Kutai Timur pada saat jam kerja, yakni pada jam 9 hingga jam 4 sore ya pendengar. Dan untuk hasil seleksi akan diumumkan pada Senin 5 Oktober 2026 mendatang ya, terkait pendaftaran seleksi tenan UMKM di Pekan Raya Kutim Expo pendengar ya, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Timur ke-27 di tahun ini pendengar ya. Dan untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi di kontak person di 0822 1440 7178 atas nama Sandra, atau bisa juga di 0822 5529 8921 atas nama Andi Nabila. Oke, baik pendengar di Sma 9.4 FM ya, untuk informasi selanjutnya Novani akan berbagi informasi terkait laporan kehilangan juga yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan berikut informasinya terkait laporan kehilangan berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2914RDE atas nama Anissa Apriliani. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-5156-699 atas nama Ngatini, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT4071R atas nama Dinas Pekerjaan Umum. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0853-4520-1015 atas nama Tommy Langkis, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik pendengar, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Dan Novani ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.

0: harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, jaga stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: 3.3 di surat edaran gubernur Kalteng. Dinas garing 421 Jakarta penyusul
1: Pancasila.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata,

0: Selalu sempat disampaikan di perjumpaan sebelumnya kerandeng sana bahwa acara Etam dihambat hari ini dalam program Dr. Etam juga selain dapat didengarkan secara langsung melalui radio terestrial kami di 98,4 FM juga bisa dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Samarinda dan juga dapat didengarkan dari seluruh Nusantara melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Karena di sana seperti yang telah sempat disampaikan bahwa di jam 9 ini Etam akan kedatangan Dokter Etam nih yang akan membahas seputar hal-hal yang lagi ramai tentunya seputar kesehatan mental dan berita buruk. Tentu Bu Supendi tidak sendirian pada hambat hari ini. Bu Supendi dikawani oleh Mbak Elda Trialisa Putri MPSI selaku psikolog klinis dari Rumah Sakit Atma Husada Mahakam RSJD Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur. Untuk itu bagi kerandeng sana disimak secara bersama-sama bersama kami seputar kesehatan mental dan berita buruk. Saya langsung menyapa terlebih dahulu kepada narasumber yang telah bergabung bersama kami tentunya di studio RRI Propas Samarinda. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Elda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Su.
0: Selamat pagi, ini harus tetap semangat pagi di kala cuaca Samarinda yang sepertinya sudah mulai membaik ini ya Bu Elda ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Beberapa waktu lalu kan sempat kabut.
1: Benar.
0: Bu Elda sendiri gimana nih tadi persiapan mau kesini nih? Apakah ada rintangan mungkin lagi ramai di jalan, macet atau seperti apa gimana?
1: Ya cukup ramai ya tadi pagi ini, nggak biasanya di daerah Kebaktian dan juga daerah Lambung Mangkurat mengarah ke Basuki Rahmat itu agak macet.
0: Agak macet ya.
1: Nggak tahu, biasanya itu jalur yang biasa dilewati, tapi hari ini macet luar biasa.
0: Dan untungnya alhamdulillah bisa berjumpa dengan kita di sini di studio. Ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang Bu Elda.
1: Iya,
0: Bu Elda ini berbincang seputar kesehatan mental dan berita buruk. Tentu mungkin di kalangan pendengar di RRI Pemba Samarinda dan dimanapun saja tentunya mendengarkan kami, ini masih sangat asing dengan kesehatan mental dan juga berita buruk yang mungkin lagi ramai nih diperbincangkan di media sosial. Boleh disampaikan terlebih dahulu Mbak Elda, sebenarnya kesehatan mental dan berita buruk yang ingin dibahas ini seperti apa? Silahkan.
1: Oke, mungkin yang lebih akan kita bahas lebih banyak diskusi ada terkait bagaimana sih kita bisa memahami dampak dari berita-berita buruk atau berita-berita negatif yang sangat masif ya belakangan ini. Bahkan kita sendiri yang di daerah Kalimantan Timur langsung merasakannya begitu. Lalu bagaimana juga terkait kebutuhan layanan kesehatan mental di sekitar kita. Terus juga bagaimana cara agar kita bisa menjaga kesehatan psikologis di era informasi yang luar biasa ini tanpa juga harus memutus kepedulian. Nah, jadi empati itu juga penting ya.
0: Betul.
1: Dan juga tentunya banyak juga sih sebenarnya ada istilah-istilah negatif atau istilah-istilah psikologis terkait dengan dunia teknologi.
0: Ya, seperti apa itu Mbak Elda?
1: Banyak sekali seperti doom scrolling, seperti itu, terus near empathy, ya. Terus juga FOMO.
0: Ya,
1: FOMO. Compassion fatigue. Banyak sekali bahasa-bahasa istilah-istilah yang lagi tren saat ini terkait kaitannya dengan teknologi, media sosial, seperti itu.
0: Bahkan seperti kata FOMO tadi, kalau misalkan pun masyarakat ini biasanya saking sering didengar mungkin hanya ikut-ikutan FOMO. Sebenarnya tidak tahu sebenarnya arti kepanjangan dari FOMO itu apa. Ya itu mungkin yang akan kita bahas seputar kesehatan mental di pagi hari ini dan juga berkaitan dengan berita buruk. Jadi Mbak Elda, sebenarnya seberapa penting sih kita membahas seputar kesehatan mental dan juga pengaruhnya dengan berita buruk yang mungkin seringkali kita dengar di setiap hari?
1: Oke, seberapa pentingnya? Ya penting sekali ya, karena ini memang lagi rame-ramenya belakangan ini di sosial media. Bagaimana sih orang yang sepertinya kok nggak empati ya, kan kamu punya privilege sehingga kamu bisa menjauh dari berita-berita buruk itu begitu. Sementara bagi orang-orang yang memang mengalaminya di dalam pemberitaan yang ada itu merasa bahwa wah orang-orang ini kamu sih nggak ngerasain gitu kan, sehingga merasa bahwa wah aku ini sendirian, aku saja yang merasakan kemalangan seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga bagaimana bentuk resiliensi daripada masyarakat Indonesia ketika menghadapi suatu bencana, apalagi kebetulan kita di Kalimantan Timur empat elemen kita kena ya gitu ya. Air kekeringan gitu. Terus juga udara kena asap,
0: betul.
1: Api di mana-mana nih yeah. gitu. Bahkan dekat pemukiman udah ada kan ya. Betul. Kemarin. Terus juga secara tanah ya batu bara sebagai
0: sumber daya
1: untuk listrik gitu.
0: Betul.
1: Dengan padam listrik bergilir begitu.
0: Saking sabarnya juga. Netizen mungkin banyak yang mengatakan mungkin kita akan masuk surga lewat jalur kartu tanda penduduk.
1: Itu ya. Nah, yeah. itu salah satu bentuk resiliensi yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ditimpa dengan berbagai hal bombardir begitu yeah. dari kanan kiri, depan, belakang, atas, bawah, tapi masih bisa membuat suatu candaan mm-hmm. yang membuat mereka it's okay, aku tetap yeah. bisa beraktivitas, aku tetap bisa berjalan, dan bahkan kalaupun ditimpa kemalangan begitu ya, mm-hmm. masih ada untungnya. Mm. Sering nggak dengar itu?
0: Benar.
1: Ketika menghadapi suatu masalah atau apa, orang-orang kita itu selalu bilang untung aja yeah. ini, untung padahal udah patah tangan,
0: betul.
1: Untung nggak patah tangan nggak patah kaki gitu yeah. kan, ada aja terus ya. Itu baru bentuk resiliensi dan suatu hal positif yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Jadi memang sudah terbangun sejak dini. Tapi yeah. sebelumnya nih Bu Elda, mungkin bagi para pendengar nih ada yang masih belum mengenal dengan istilah resiliensi. Mm-hmm. Mungkin bisa dijelaskan itu seperti apa?
1: Ya, kalau resiliensi sendiri adalah daya tahan mm-hmm. atau daya lenting seseorang, kemampuan seseorang yang ketika dia terjatuh dia mampu untuk bangkit lagi.
0: Mm-hmm.
1: Begitu. Ya, ketika kita berjalan, kita terjatuh, kita masih bisa berdiri dan kita berjalan. Seperti yeah. itu juga kondisinya, begitu ya. Ketika kita menghadapi suatu kemalangan, mm-hmm. kita mampu untuk bisa melewatinya, bahkan kita bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik lagi, mm-hmm. bahkan seperti itu. Itu namanya resiliensi.
0: Jadi memang adalah reaksi daripada psikis dari seorang manusia yang tentunya untuk bertahan
1: iya.
0: dari seluruh bencana yang mungkin pernah dihadapi. Dan ini menjadi momen yang sangat menarik, dan juga saya teringat dengan momen-momen ketika COVID-19 di kala itu mungkin banyak sekali berita huru-hara, dan kemudian kita ditakutkan dengan isu-isu yang mungkin kadang benar, kadang tidak benar, dan ini menjadi suatu benteng juga ketika saat ini menghadapi situasi yang karhutlah segala macam dengan dampaknya yang tentu ini bisa membuat kita semakin semangat walaupun di kala ya apa sih namanya nih ya, untuk berita-berita buruk yang selalu menimpa di kitanya ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau misalkan nih Mbak Elda, pengaruh daripada berita buruk kepada psikis, mungkin dari jurnal kesehatan, dari jurnal psikis ini apakah ada relevannya?
1: Mungkin begini, yang bisa mungkin kita bahas terkait bagaimana siklusnya yang terjadi iya. begitu ya. Ketika, kenapa sih berita buruk ini bisa memicu permasalahan di kesehatan mental mm-hmm. seseorang seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi, mm-hmm. muncul kan kita perhatian, kepo tuh,
0: yeah.
1: pengen mencari tahu misalnya begitu. Ada apa ya? Gitu. Apa sih yang lagi rame? Gitu.
0: Betul.
1: Kan? Terus mulai tuh kita menginterpretasi dari berita ini, oh ini ya terjadi kemalangan di sana. Ih capek ya di sana kayak gitu-gitu-gitu gitu mm-hmm. kan misalnya responnya seperti itu. Terus muncul emosi. Ih, aku gak mau lagi deh baca-baca seperti ini, atau terlalu keikut gitu ya, sedih juga yeah. gitu, atau ngerasa marah, emosi ya, dan muncul ke respon tubuh atau juga ke perilakunya dia, respon tubuhnya jadi cemas, jadi khawatir, terus juga gemetaran, takut kemana-mana, karena banyaknya informasi yang dia dapat membuat kekhawatiran seseorang. Seperti itu, sehingga siklus yang terbentuk apa? Seseorang itu merasa cemas, dia mencari informasi lagi, semakin banyak informasi yang dia cari dan dia semakin cemas.
0: Nah izin ini Mbak Elda, mungkin saya pernah mendengar dengan satu istilah tersebut, di mana sebenarnya otak manusia ini itu tidak bisa menerima seluruh informasi.
1: Mm-mm.
0: Tapi karena memang kecanggihan teknologi saat ini memaksa manusia untuk mencari semua informasi dalam satu waktu, itu disebut dengan istilah apa itu? Saya lupa tuh Mbak Elda.
1: Ya ini yang disebut dengan doom scrolling,
0: di
1: mana perilaku terus menerus Mm-mm. untuk kita mencari informasi
0: Mm-mm.
1: gitu di media sosial atau berita-berita yang berupa apa ya namanya nuggets atau cuman judul gitu yang singkat
0: iya.
1: gitu kan. Jadi semakin ini padahal kan kadang apa yang disampaikan bukan seperti itu, tapi itu hanya sekedar potongan-potongan aja
0: Mm-mm.
1: begitu. Sehingga informasi ini menjadi negatif yang kita terima
0: Mm-mm.
1: karena kita tidak membaca secara keseluruhan atau secara holistik bagaimana berita tersebut. Sehingga juga makin jadi cemas, makin ngerasa takut, makin ngerasa sedih. Padahal awalnya cuma pengen lihat, oh kayaknya ada berita ini ya, kan
0: yeah.
1: mau ketinggalan
0: betul,
1: nih kalau lagi ngobrol gitu ya. Scrolling, sudah nih dapat beritanya, wah seru ya, scroll lagi, dapat nggak berasa 30 menit, 1 jam kemudian, dan dia semakin stres dengan hal itu gitu.
0: Iya.
1: Semakin banyak informasi yang dia dapat, karena kan juga algoritma akan membaca ya.
0: Betul.
1: Ketika di kita scrolling di media sosial apa yang kita baca, mm-hmm, terus yang beririsan dengan itu akan muncul-muncul terus tuh.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kalau dari Mbak Elda sendiri untuk menyikapi hal tersebut nih, memang sih kalau dari saya sendiri, wah ini sekarang jadi konsul ini jadinya Mbak Elda ya. Jujur ini Mbak Elda ya, ketika teknologi yang semakin canggih ini, bahkan kalau misalkan pun kita tertinggal dari handphone dalam waktu kurun 1 menit atau mungkin 1 jam, itu juga sudah tertinggal banyak informasi. Apakah sebenarnya kita tuh boleh loh untuk tertinggal akan satu informasi, atau mungkin sebenarnya tidak boleh tertinggal, mungkin dibatasi waktunya untuk mencari informasinya?
1: Ya, itu tadi yang juga di, termasuk setelah kita doom scrolling, ada lagi nama istilah yang namanya information overload. Nah ya, jadi ketika jumlah informasi yang kita dapatkan itu melebihi kemampuan kita untuk bisa memprosesnya, gitu. Kalau dulu, zaman dulu, ketika kita ingin tahu berita, kita nunggu nih jam berapa nih RRI Pro 4 siaran, gitu kan? Baru matengin duduk gitu, ya. Tapi kalau sekarang mau kapanpun mudah banget mengaksesnya, gitu. Dan baru ada kejadian di sini, udah langsung ada juga informasi dan langsung bersebaran di mana-mana, gitu kan? Itu karena kita kelebihan informasi ini dan juga kita kekurangan kapasitas untuk memprosesnya, kan kita membutuhkan waktu untuk memprosesnya, sedangkan informasi yang kita dapetin cepat dan juga banyak. Nah ini mengakibatkan seseorang itu bisa mengalami yang namanya sulit berkonsentrasi, karena dia terkurung dalam informasi yang tadi terlalu padat itu. Terus dia juga menjadi cepat lelah, sulit juga untuk mengambil keputusan, terus juga dia ngerasa untuk mudah bingung, gitu ya, kepalanya terasa penuh banget, atau dia bisa lebih emosional daripada sebelumnya, begitu. Dan kayaknya ngerasa, kayaknya aku harus tahu segala sesuatunya ya, gitu. Jadi bijak gak sih harus tahu segala sesuatunya? So, kalau misalnya sekarang kita bisa sih untuk membatasi waktu. Berita apa sih yang sebenarnya harus aku tahu dan sejauh mana aku perlu untuk tahu? Dan juga kita lihat juga media mana sih yang terpercaya? Entah itu media ataukah artikel ataukah jurnal yang perlu kita baca secara jelas, begitu. Jadi beritanya bukan hanya sekedar potongan-potongan saja, tapi benar-benar berita secara keseluruhan, informasi apa sih sebenarnya yang diperlukan di sini, gitu. Jangan karena katanya ini begini, ya udah yang ditangkap itu doang, tapi kita coba cari tahu dari awal sampai akhirnya sebenarnya seperti apa, begitu. Itu yang perlu dilakukan.
0: Mungkin sebelum kita rehat nih Mbak Elda, ada satu pertanyaan yang terbesit di dalam hati saya ini, mungkin berkaitan dengan tadi yang tidak mau tertinggal dengan informasi. Mungkin kita sempitkan lagi pembahasannya, bukan informasi dalam ruang lingkup pemberitaan di sekitar kita. Mungkin keseharian harian adalah pesan WhatsApp. Nah mungkin di antara kita Mbak Elda, kalau misalkan kita tertinggal akan satu pesan singkat di WhatsApp, tentu kita bisa tertinggal dengan informasi-informasi yang mungkin saat itu penting. Tetapi sebenarnya dari diri kita sendiri pun setidaknya memang harus memiliki waktu untuk me-time, untuk kita sendiri, untuk kepribadian kita sendiri. Nah bagaimana mungkin cara untuk mengatasi hal tersebut, di mana satu titik kita harus memiliki ruang privasi, memiliki ruang pribadi untuk diri kita sendiri, tetapi di satu sisi kita juga harus membutuhkan informasi tersebut.
1: Oke, nah ini kalau fenomena di WhatsApp mungkin karena banyaknya grup ya, bahkan ada grup di dalam grup lagi begitu ya.
0: Circle dan circle ini ceritanya ya.
1: Banyak sekali, karena kepentingannya pun berbeda-beda grup itu fungsinya, sehingga wah ini yang mana ya, informasi ini yang mana ya, kita juga ngerasa kebingungan dengan informasi yang ada. Iya, makanya mungkin jadi seseorang itu mengambil, udah deh nanti dulu HP-nya ditaruh dulu begitu, tapi orang-orang kok langsung nelfonin ya gitu, kenapa ya gitu. Jadi gimana untuk kita bisa menyikapi hal tersebut? Yang pertama, kita bisa menyampaikan di dalam grup itu, nanti kalau sesuatu ada sesuatu yang penting boleh mention, sehingga yang kita akan baca pertama adalah mana yang mention kita, gitu. Jadi kita bisa membuat itu, terus juga kita bisa ngepin kan grup-grup yang mana yang paling penting, sehingga itu yang muncul di awal. Kalau misalnya sudah ada pembahasan, wah sudah 200 chat nih, gitu. Apa ya gitu, supaya juga kita nggak terlalu banyak membaca scroll itu kan menghabiskan waktu banyak ya. Kita bisa menanyakan orang yang terdekat kita, ada apa sih ini gitu. Boleh sekali seperti itu. ya. Jadi kita juga nggak terlalu apa beritanya udah kesana kemari, kesana kemari, sebenarnya apa sih, aku disuruh ngapain sih gitu, jadi bingung kan gitu. Jadi boleh kok nanya ke orang terdekat yang juga ada di grup itu, apakah dia sudah mengetahui infonya, jadi berbagi informasinya dari situ.
0: Jadi gitu, tidak salah. Nah, karena memang di sekitar kita mungkin Bu Elda, ketika kita tertinggal informasi, langsung ada tuh yang menyalahkan, wah kamu sih tidak membuka grupnya, kamu sih ketinggalan informasinya. Jadi sebenarnya tidak masalah untuk kita memiliki ruang privasi sendiri, tetapi kalau misalkan ada hal-hal penting tadi itu ya, kerandeng sana untuk dapat dipin terlebih dahulu, mana-mana yang penting, mana-mana yang tidak, difilter. Kalaupun misalkan memang sudah tertinggal jauh, akan lebih baiknya untuk menanyakan ke kerabatnya sendiri.
1: Iya.
0: Itu tadi kerandeng sana pembahasan kita di pagi hari ini. Tentu ini sangat menarik pembahasannya karena memang berbincang seputar kesehatan mental dan berita buruk. Kalau misalkan Minsana ingin memiliki pertanyaan, silakan untuk dapat gabungan di kolom komentar kami di kanal YouTube resmi di RRI Samarinda. Namun sebelum itu mungkin Bu Elda akan rehat sejenak ya, kerandeng sana, untuk minum dulu. Tetap bersama kami, jangan berpindah kanal, tetap di RRI Pelompat Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
5: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Mik, jogging yuk.
7: Enaknya jogging di mana, Win?
2: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
7: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
7: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
8: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
8: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
7: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
9: Oh my God!
10: Aduh.
9: Ada apa sih, Bu Ne?
10: Itu tuh, coba dilihat.
9: Mana sih, Bu?
10: Itu loh, Pak.
9: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
10: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
9: Oh, gitu.
10: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
9: Oh iya ya, Bu.
10: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
9: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
10: Gitu dong.
6: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
11: Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar do.
12: Loh. Kau iso di kampungku sampai 1 miliar loh.
13: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
14: apa
13: itu?
14: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
15: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
16: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
17: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
18: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
19: Belum lagi pertanggungjawabannya.
20: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
21: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
22: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
23: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang, kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
24: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
25: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
26: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Selaku psikolog klinis dari Rumah Sakit Atma Husada Mahakam serta RSJD Atma Husada Mahakam, yaitu RSJD Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur. Baik, ini Mbak Elda, masih berbincang seputar kesehatan mental dan berita buruk ini sangat luar biasa sekali tadi, bahkan di belakang ini ya, keranding sana di belakang dari on air tadi juga membahas banyak sekali ternyata istilah-istilah yang bahkan saya sendiri baru pertama kali mendengarnya nih, Mbak Elda. Seperti tadi ada di antaranya mungkin sudah disampaikan, yaitu tone deaf ya tadi, Mbak Elda, yaitu rasa nir empati, kemudian FOMO, dan nanti ada yang paling terbaru adalah FOBO. Silakan, Mbak Elda.
2: Iya, jadi kalau yang terkait dengan tone deaf, itu artinya adalah bagaimana seseorang ini merasa, seseorang ini gagal menangkap nada emosional atau konteks dari situasi yang sedang terjadi, begitu, sehingga ucapan ataupun perilaku ataupun tindakannya itu terasa nggak pada tempatnya, gitu. Misalnya apa? Sebenarnya dia bermaksud untuk baik, begitu, menceritakan suatu ini, tapi momentumnya yang salah, gitu. Dia berniat baik bahwa ini ada kayak gini-gini, tapi dia sambil ngapain, begitu, atau dia malah mengekspos suatu cerita yang membahagiakan di saat itu, begitu, itu yang terjadi. Lalu ada juga yang namanya nir empati, kondisi di mana seorang nggak mampu atau tidak mau memahami perspektif maupun keadaan emosional orang lain. Nah, empati ini kan sebenarnya bagaimana kita bisa mencakup kemampuan memahami sudut pandang dari orang lain secara kognitif ataupun secara afeksinya, gitu, secara rasional maupun juga secara perasaan, bagaimana memahami apa yang dialami seseorang ketika mengalami suatu kemalangan. Lalu yang tadi ada yang namanya FOBO ya, fear of better options, gitu. Jadi di dalam dunia digital, gitu, pilihan yang terlalu banyak saat ini itu juga bisa membuat seseorang kebingungan untuk bisa memilih atau mengambil keputusan seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah terkait terlalu banyak pilihan pekerjaan, begitu. Aku bingung deh mau ngambil kerjaan yang mana ya, gitu. Terlalu banyak bingungnya, gitu kan. Terlalu banyak konten yang dibuat nih. Ih, posting yang mana dulu ya, gitu. Bisa juga.
1: Betul.
2: Atau terlalu banyak opini. Oh, katanya si ini begini, katanya si ini begini, gitu. Karena terlalu banyak pilihan tadi, seseorang jadi bingung, begitu. Itu yang terjadi, ya. Selalu ngerasa bahwa gimana kalau misalnya ini lebih baik daripada itu, atau ternyata ada yang lebih baik lagi dari yang ini, gitu ya. Itu yang menjadikan seseorang merasa FOBO tadi, fear of better options. Selain itu juga adalah terkait bagaimana kita supaya bisa bijak, begitu ya, dalam bermedia sosial. Nah, mungkin ada istilah yang mungkin bisa mudah untuk diingat, seperti SCC.
1: Ah, apa itu?
2: Nah, jadi yang pertama adalah stop, check, and choose. Ya, stop. Gimana caranya? Berhenti sejenak. Jadi letakkan dulu gadgetnya, gitu ya. Dan rasakan aja. Aku sedang merasakan apa ya? Aku ngerasa capek, gitu. Aku ngerasa terlalu bingung. Aku ngerasa makin cemas ya ketika aku memegang handphone ini dengan banyaknya informasi, banyaknya WA, banyaknya telepon, begitu. Ya udah, diletakkan dulu aja dan fokus dengan apa yang kita rasakan. Jadi ambil jeda dulu, stop, gitu ya. Yang kedua adalah cek. Ya, jadi bagaimana untuk kita bisa mengecek, gitu, atau memeriksa kondisi kita. Apakah saya membutuhkan informasi ini? Atau bagaimana sih prioritas yang harus saya lakukan saat ini, begitu? Apakah sumber dari bacaan yang saya baca ini adalah suatu hal yang kredibel, gitu? Mau bisa dipercaya, gitu? Atau bisa dipertanggungjawabkan, begitu? Lalu apakah ketika saya membacanya nanti saya akan merasa semakin tenang, ataukah itu malah memicu saya untuk lebih banyak emosi negatif yang muncul, begitu? Jadi kita perlu ngecek juga, gitu. Nah, yang terakhir kita choose, kita memilih nih. Jadi tindakannya apa? Apakah kita perlu untuk lanjut membacanya, apakah kita haruskah berhenti dan mengalihkan ke kegiatan yang lain, atau perlukah kita untuk bertemu dengan orang lain, begitu ya. Lalu yang terakhir, apakah kita perlu mencari bantuan profesional kalau ini sudah sangat mengganggu sekali, begitu. Jadi stop, check and choose. Iya, tiga hal itu yang perlu dilakukan. Dan juga sehingga ketika kita bersosial media, marilah bersama kita pilih sumber yang terpercaya.
1: Betul.
2: Begitu. Yang kedua, tentukan saja waktu khusus kapan untuk kita bisa update berita. Begitu. Seperti zaman dulu lagi kan, ketika kita mau mengakses suatu berita, kita nunggu nih jam tayangnya kapan. Betul. Begitu. Itu juga yang perlu kita lakukan. Dan yang ketiga, gunakan fitur mute. Atau kalau perlu unfollow aja.
1: Iya.
2: Bagi sesuatu yang gak penting atau kita ngerasa terganggu dengan hal tersebut. Terus selanjutnya juga kita bisa berhenti ketika tubuh kita mulai merespon atau menunjukkan tanda-tanda kita merasa overload. Semakin cemas, bergetar, keringat dingin, begitu mules dan lain sebagainya. Itu tanda-tandanya. Yang berikutnya, tetap melakukan aktivitas secara offline. Jadi datanglah ke realita, bersendagurauan bersama teman-teman lu. Iya, begitu. Terus yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjaga pola tidur, makan yang sehat, aktivitas fisik jangan lupa, dan juga bagaimana kita terus berinteraksi secara real gitu dengan orang secara langsung. Karena kalau kita lewat teks itu kita nggak bisa membaca mimik ekspresi orang lain. Begitu, tapi kalau kita ketemu langsung kita bisa paham, oh dia beneran ini ya.
1: Bahkan
2: gitu,
1: seorang pasangan pun ketika memberikan pesan iya dengan iya itu beda jauh.
2: Bener, pakai tanda seru, tanda titik aja tuh berpengaruh banget kan. Gitu.
1: Nih, Mbak Elga mungkin masih berbincang seputar gejala, ini menarik dan juga patut untuk dipahami. Mungkin kalau misalkan sebagian gejala yang telah disebutkan Bu Elda tadi berkaitan dengan mules, mual, kalau saya pikir ini adalah salah satu gejala mungkin yang sudah berkelanjutan. Mungkin kalau untuk gejala-gejala awal, kalau jujur saya sendiri Bu Elda ketika mengalami sempat di titik seperti itu, rasa gejala yang ketika pertama kali muncul di dalam diri saya adalah rasa marah, emosi, capek. Sebenarnya gejala awal yang patut untuk, oh ini sepertinya sudah mulai ke arah sana nih, sepertinya saya harus menjaga diri saya, menjaga kesehatan mental saya untuk dapat memberikan sedikit ruang, itu seperti apa gejala-gejala awalnya?
2: Oke, gejala-gejala awal yang mengarah kepada adanya permasalahan kesehatan mental.
1: Betul.
2: Ya, ketika kita membaca kita marah itu respon emosional aja yang muncul. Tapi kalau sudah berkelanjutan, misalnya dia merasakan deg-degan, membaca itu, ih gimana ya gitu, udah gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngambil keputusan misalnya, seperti itu. Terus juga terasa tegang di bagian leher belakang itu, ya, itu juga merupakan tanda-tandanya. Terus keringat dingin, nah itu juga basah tangannya, seperti itu. Atau shaking tangannya, tremor lah bahasanya, seperti itu. Itu juga merupakan suatu tanda-tanda. Dan apabila itu sudah sangat mengganggu sampai mempengaruhi pola tidur, jadi susah tidur karena kepikiran terus, makan jadi gak nafsu makan, atau makannya jadi berlebihan, nah itu juga merupakan tanda-tanda. So apa yang bisa dilakukan? Kalau misalnya merasa masih, kan karena adanya stigma kadang orang masih malu apalagi ke rumah sakit Atma begitu katanya begitu, padahal banyak sekali privilege-nya ya kalau ke rumah sakit Atma begitu ya. Belum tahu aja kan, nggak pernah lihat kan rumah sakit Atma.
1: Ketemu sama Mbak Elda juga nanti.
2: Iya, banyak sekali di sana yang bisa dilakukan dan juga aktivitas aktivitas pelayanan maksudnya bisa dilihat begitu, sangat ramah begitu kan, dan juga banyak akses yang bisa digunakan, tidak hanya psikiatri, psikolog saja, tapi juga ada terapis tumbuh kembang di sana, begitu, rehab medik, fisioterapis, dan banyak sekali layanan lainnya. Terus ada juga gini, tadi ketika misalnya ngerasa, ih bisa gak ya aku ke rumah sakit, bagaimana ya caranya, atau seperti apa ya. Yang pertama bisa hubungi hotline rumah sakit dulu, untuk mencari tahu bagaimana sih cara aksesnya, begitu ya. Hotline-nya rumah sakit mungkin bisa dicatat ya nomornya ya.
1: Silakan dicatat nih kerandeng sana.
2: Ya, 0811587877. Ya, itu untuk nomor hotline. Lalu yang kedua, ada layanan untuk pencegahan bunuh diri, namanya hotline Pujasera. Nah, ini di nomor akses layanannya itu 24 jam bisa dihubungi di 0811580058 0811580088887. Gitu. Jadi hubungi saja ke nomor situ untuk bisa dilakukan secara chat, by chat, WA atau juga by phone, langsung telepon. Yang akan menangani langsung adalah tenaga profesional, ada perawat, ada dokter, psikolog klinis, seperti itu.
1: Jadi tahap awal sebelum nanti menuju ke
2: rumah sakit. Jadi nanti akan ada arahan-arahan dulu yang diberikan, atau perlu urgent nih, yang seperti layanan hotline Pujasera tadi kan untuk layanan mengakhiri hidup begitu. Jadi bagi orang-orang yang sedang merasa putus asa, nggak punya teman cerita, atau sudah ada pemikiran bahwa kayaknya aku memilih untuk jalan yang mengakhiri hidup begitu, boleh calling dulu gitu untuk bisa berdiskusi dulu apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan atau memerlukan validasi perasaan, silahkan saja hubungi itu.
1: Jadi mencari teman bicara. Nah ini Mbak Elda, kalau misalkan saya ingin bertanya, apakah ada bantuan dari pemerintah pusat terkait penanganan seperti ini, itu seperti apa, Bu Elda?
2: Ya, jadi Kemenkes juga sudah memiliki layanan ini, namanya Healing 119. Ini juga lagi ramai gitu ya, dibahas oleh Menteri Kesehatan kita, Pak Budi, bahwa layanan ini dalam waktu 3 jam itu mencapai 600 yang mengakses telepon itu. Sedangkan di setiap jamnya itu hanya kurang lebih sekitar 5 orang saja yang bertugas, 5 orang psikolog klinis yang bertugas di waktu itu. Jadi kan sangat banyak gitu ya yang ditangani. Dan bagaimana cara menghubunginya gitu ya. Menghubunginya bisa langsung alur ke 119, bisa melalui panggilan suara ataupun chat WhatsApp. Begitu.
1: Jadi banyak fasilitas yang sudah disediakan dari pihak kesehatan, tentunya jangan khawatir karena banyak teman bicara yang akan menemani kamu.
2: Iya, dan juga gratis.
1: Betul. Tapi boleh nggak sih ini di-spill nih sedikit nih, Bu Elda. Kalau berbincang seputar teman bicara, kita bilangnya teman bicara saja, jangan pasien. Kalau dari kalangan Gen Z, kalau misalkan konsultasi sama Mbak Elda nih, kira-kira apa sih masalah-masalahnya nih? Boleh nggak dispil-spil dikit nih?
2: Boleh, jadi gimana banyak sekali ya, usianya pun beragam begitu ya. Apalagi terutama untuk Gen Z, macam-macam. Ada yang masalah sulit tidur, sulit mengatur pola makan, begitu juga ada. Terus permasalahan kuliah misalnya, lagi susah nih untuk menentukan judul skripsi, itu juga ada yang datang. Iya, atau ada permasalahan skripsiku udah mandek nih selama 1 tahun, aku gimana ya, itu juga ada. Permasalahan keluarga, permasalahan dengan relationship-nya gitu, banyak sekali.
1: Jadi jangan perlu khawatir, tentunya keranding sana siapapun pasti akan diterima.
2: Betul.
1: Yang penting harapan kita adalah jangan sampai apapun masalahnya kita mengambil keputusan untuk lari dari tanggung jawab, kemudian mengambil keputusan yang tidak kita inginkan secara bersama.
2: Iya, benar banget. Jadi peduli tanpa tenggelam.
1: Betul.
2: Terhubung tanpa kehilangan diri. Terinformasi tanpa kehilangan ketenangan.
1: Sebelum kita menutup perjumpaan, Bu Elda, mungkin ada satu kata dari saya. Kita harus menjauhi dari toxic relationship. Kalau dari Mbak Elda sendiri?
2: Ya tadi, kita harus bisa memilah gitu, apa yang bisa kita akses dan apa yang perlu, apa yang tidak boleh, ya begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Elda atas pembicaraan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dengan Mbak Elda tadi bisa bermanfaat untuk para pendengar. Dan tadi kerandeng sana, catat nomor-nomornya. Kalau misalkan bingung tadi ketinggalan, boleh ditonton kembali live streamingnya. Terima kasih Mbak Elda, semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian kerandeng sana, perjumpaan etam pada pagi hari ini. Sudah menjelang siang hari, sudah tidak terasa Bu Supendi telah mengawani di sajian Samarinda Hambat pada Hambat hari ini di 5 jamnya kerandeng sana. Dan Bu Supendi mengucapkan terima kasih bagi kerandeng sana yang sudah gabung bersama kami di RRI Penompas Samarinda. Dan selepas ini kerandeng sana akan dikawani oleh Mbok Tata dalam sajian Samarinda siang hingga nanti berapa di jam 3 Merian. Bu Supendi pamit kerandeng sana dari randeng-randeng sana, selamat beraktivitas, harus tetap ceria dan juga gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa pada empai hari berikutnya.

Halo warga Mubah, saya Haji Muhammad Toha mengajak kita galek-galek, ayo dengar ke radio kesayangan kita, Radio Gemarandi Mubah di 97 FM, informatif dan inspiratif.

sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, apa kabar Anda di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia untuk kita semua. Saya Lisa Nyona dari Radio Host LPPL Gemaranik 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Menyapa Anda dalam Berita Indonesia Live. Kesekayu membeli pempek, singgah sebentar menikmati senja. 70 tahun Mubah telah melangkah membangun daerah untuk Indonesia. Dan hari ini Rabu 30 September 2020. Penjuru tanah air dikemas secara lugas, inspiratif, dan edukatif. Berita Indonesia Live disiarkan secara serentak oleh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita Indonesia Live hari ini di 30 September 2026, kami sebagai radio host LPPL Gemerani 97 FM Musi dan Yuhasin menyiarkan secara langsung melalui YouTube Radio Gema Ranik Muba. Dan langsung saja kita awali berita pertama dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan. Dengan kabar Dinas Kesehatan PPKB, PSL, dan Puskesmas Salido gencarkan deteksi dini TBC di Nagari Payenang Selatan. Ada Adel Febri, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia.

0: Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan bersama UPT Puskesmas Salindo terus memperluas upaya penanganan dan penemuan kasus tuberkulosis atau TBC secara aktif atau active case finding atau ACF hingga ke tingkat nagari. Kegiatan ACF tersebut digelar di Kantor Wali Nagari Paidan Selatan yang berada di wilayah kerja UPT Puskesmas Salindo, Kecamatan Empat Curai. Dalam kegiatan tersebut, Kepala UPT Puskesmas Salindo, Dr. Widya tampil sebagai narasumber utama. Ia menyampaikan edukasi komprehensif mengenai bahaya TBC, cara mengenali gejala awal penyakit, serta pentingnya keberanian masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Menurut Dr. Widya, masyarakat tidak perlu ragu menjalani pemeriksaan dan tidak perlu malu menjalani pengobatan. Pernyataan itu menempatkan deteksi dini dan kepatuhan berobat sebagai dua hal yang saling terkait. Penemuan kasus lebih awal memungkinkan penanganan dilakukan sebelum penyakit berkembang lebih lanjut. Sementara disiplin mengkonsumsi obat hingga tuntas menjadi syarat agar pasien benar-benar sembuh. Karena itu, kegiatan ACF di tingkat negari diarahkan pada penjangkauan langsung kepada masyarakat, bukan sekedar menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Melalui pergerakan masif di negari Painan Selatan, Puskesmas Salindo, bersama Dinkes PPKB Pesisir Selatan menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kesadaran warga, menghapus stigma negatif terhadap penderita TBC, serta memutus rantai penularan. Dua sasaran ini disebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan negeri siaga TBC dan Pesisir Selatan bebas TBC. Stigma terus disebut menjadi salah satu hambatan dalam penanganan TBC karena dapat membuat penderita menunda pemeriksaan dan juga pengobatan. Kegiatan edukasi seperti yang digelar di kantor Wali Negari Paidan Selatan diharapkan memperkuat pemahaman warga bahwa TBC merupakan penyakit infeksi yang dapat disembuhkan sehingga penderita tidak lagi menutupi kondisi kesehatannya. Puskesmas Salindo dan Dinkes PPKB Pesisir Selatan menegaskan bahwa ACF TBC akan terus diperluas ke wilayah lain sesuai kebutuhan penemuan kasus. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan pemeriksaan yang tersedia di fasilitas kesehatan terdekat, termasuk di puskesmas agar kasus dapat ditemukan lebih awal dan penularan dapat dicegah. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPLNG Sawer Farm, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk reporter Adel Febri. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan, kita menuju Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang mana kita ketahui bahwa merupakan salah satu pusat budaya di Pulau Lombok ya. Ada kabar dari LPPL Suara Kota Mataram dengan kabar bukan sekedar kompetisi. Lomba Posyandu tingkat Kota Mataram menjadi ajang berbagai inovasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Caca Anissa. Silakan laporan Anda.
2: Bukan sekedar kompetisi lomba, Posyandu tingkat Kota Mataram jadi ajang berbagi inovasi. Dikabarkan dari Mataram, 6 posyandu terbaik dari 6 kecamatan di Kota Mataram bersaing dalam lomba Posyandu tingkat Kota Mataram tahun 2026. Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Mataram, Haji Lalu Alwan Basri, dan berlangsung selama 2 hari, 23 sampai dengan 24 September 2026 di Aula Pendopo Wali Kota Mataram. Lomba ini tidak sekedar mencari posyandu terbaik, melainkan menjadi ajang bertukar ilmu dan saling menginspirasi antar posyandu. Saat ini Kota Mataram memiliki 365 posyandu dan seluruhnya telah bertransformasi menjadi posyandu keluarga. Dan dalam hal ini peran kader posyandu sangat menentukan sebagai pihak yang paling dekat dengan warga, kader paling memahami kebutuhan di lingkungannya masing-masing. Kenam posyandu peserta diharapkan tampil maksimal dengan menonjolkan kekuatan dan inovasi masing-masing. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Caca Anissa. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Nanti kita kembali dengan rangkaian berita Indonesia Live lainnya setelah jeda berikut.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada yang saat ini masih mendengarkan Berita Indonesia Live di menit ke-18 melangkah dari pukul 2 siang hari ini waktu Indonesia Barat. Dan kami lanjutkan kembali rangkaian Berita Indonesia Live kita. Selanjutnya ada kabar dari LPPL Citra Bahari FM. Dengan informasi Festival UNEN-UNEN Rembang jadi ruang edukasi dan pelestarian seni budaya. Silakan reporter Aryo untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ratusan masyarakat memadati rumah Dinas Wakil Bupati Rembang untuk mengikuti Festival UNEN-UNEN yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam seni pertunjukan sekaligus menjadi sarana edukasi budaya bagi generasi muda. Rangkaian kegiatan dimulai pada siang hari dengan kegiatan belajar mewarnai yang diikuti sekitar 100 anak sekolah dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat menyaksikan pameran seni tanah gerak yang menjadi bagian dari festival. Memasuki malam hari, berbagai pertunjukan seni ditampilkan untuk menghibur masyarakat. Di antaranya, barongsai dan leang-leong, barongan das papat, unen-unen rengel, serta geguritan. Kegiatan semakin semarak dengan hadirnya sejumlah kuliner tradisional. Pengunjung dapat menikmati kacang, telo godok, hingga kopi lelet sembari menyaksikan pertunjukan seni. PLT Kepala Dinputpar Kabupaten Rembang, Istiqomawati, mengatakan, Festival UNEN-UNEN merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkenalkan seni dan kebudayaan Rembang kepada masyarakat. Pelaksanaan festival juga diarahkan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekaligus mendorong regenerasi pelaku seni. Pelibatan generasi muda dinilai penting agar kesenian daerah tetap dikenal dan berkembang di masa mendatang. Festival UNEN-UNEN merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya diawali dengan Rembangan Fest sekitar 2 pekan lalu. Jika Rembangan Fest melibatkan pelajar SMP dengan edukasi pembuatan wayang dari jerami, Festival UNEN-UNEN memberikan edukasi kepada pelajar SD melalui kegiatan mewarnai. Dinbudpar juga melibatkan siswa dari sekolah negeri dan swasta, termasuk sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Selain pelajar, berbagai kelompok seni juga diberikan ruang untuk tampil dalam rangkaian kegiatan tersebut. Istiqomawati menambahkan kesenian yang ditampilkan tidak hanya berasal dari seni tradisional Rembang. Pertunjukan barongsai dan leang-leong juga dihadirkan sebagai bagian dari upaya memberikan ruang bagi berbagai komunitas seni untuk berkembang. Salah seorang pemain barongsai, Stephen, mengaku senang dapat tampil di hadapan masyarakat dalam Festival UNEN-UNEN. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan barongsai kepada masyarakat sekaligus tampil bersama kelompok seni lainnya. Salah seorang pengunjung mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi para seniman untuk tampil. Ia menilai pertunjukan seperti barongan das papat juga dapat memperkenalkan kesenian yang belum banyak diketahui masyarakat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Aryo, selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait mengatakan bahwa pemerintah akan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Jakarta pada tahun depan melalui program Bedah Rumah. Hal ini dikatakan Marwarar atas keterangan persnya di Jakarta pada Selasa lalu. Dalam pelaksanaan program Bedah Rumah, Kementerian PKP juga mendorong mekanisme pemilihan toko terbuka atau PTT yang disimulasikan dalam kegiatan tersebut. PTT merupakan konsep tender rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan bahan bangunan. Sebelumnya pada 22 Agustus 2026 telah dilaksanakan tender rakyat di Kelurahan Pejagalan. Dari proses tersebut diperoleh efisiensi sebesar Rp12.384.000 atau 7,08%. Nilai efisiensi tersebut akan dikembalikan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat penerima bantuan. Dengan besarnya alokasi bantuan yang tersedia, Marwaran mendorong pemerintah daerah termasuk para camat dan lurah untuk mempercepat pendataan dan pengusulan calon penerima program bedah rumah di seluruh Indonesia. Laporan khusus redaksi Kasihan Toto Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan informasi, Menteri Kehutanan Raja Julian Anthony mengunjungi Bungo dan tinjau landscape Bujang Raba dan apresiasi hutan desa. Sudah bersiap ada reporter Nindi. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Anthony melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo, Jambi pada Senin 28 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut meninjau pengelolaan hutan desa di lanskap Bujang Raba sekaligus melihat potensi pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal masyarakat. Beliau didampingi oleh Gubernur Jambi Al Haris dan Dirjen Kehutanan. Raja Juli Anthony disambut langsung oleh Bupati Bungo Haji Dedi Putra bersama dengan unsur Forkopimda. Menhut juga meninjau proyek karbon lanskap Bujang Raba yang mencakup 5 hutan desa dengan luas sekitar 7.291 hektar. Kawasan ini dikembangkan melalui pengelolaan berbasis masyarakat, jasa lingkungan, dan proyek karbon. Saat berdialog dengan masyarakat Desa Lubu Beringin, Kecamatan Batin Tiga Hulu, Raja Juli Anthony mengapresiasi pengelolaan hutan desa tersebut dan mengatakan lanskap Bujang Raba patut menjadi contoh. Menhut juga melihat Lubu Larangan yang merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai dan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menhut dijadwalkan menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk Kabupaten Sarolangun. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bunga FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Nindi dari LPPL Gema Bunga FM Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju Sragen Jawa Tengah. Ada LPPL Buana Asri FM, Kabupaten Sragen Jawa Tengah dengan informasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suartno Gemolong meraih penghargaan internasional dan siap berlaga di Seoul. Ada reporter Dewi Rati. Silakan rekan Dewi untuk laporan Anda selengkapnya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
5: Prestasi membanggakan kembali diraih oleh RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen. Rumah sakit ini berhasil meraih penghargaan Prominent Award 2026 kategori Excellent in Rural Health Equity yang digelar di Grand Studio Metro TV Jakarta, Rabu 23 September 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan inovasi hebat, home care, telemedicine, sobat atau sahabat antar obat yang didukung sistem berbasis kecerdasan buatan AISA, Artificial Intelligence Support for Hospital Acceleration, yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Melalui perpaduan teknologi modern dan pendekatan pelayanan yang humanis, inovasi tersebut mampu memangkas waktu tunggu pasien hingga 75% sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah pedesaan Kabupaten Sragen. Prosesi penyerahan Piala Prominent Award 2026 di Jakarta turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, bersama tim hebat dan jajaran manajemen RSUD Dr. Suratno Gemolong. Direktur RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen, Dr. Dr. Kinik Darsono menyampaikan, bahwa pengembangan rumah sakit ke depan akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya, melalui pengembangan konsep hospital at home atau layanan rumah sakit di rumah, sehingga pasien yang memiliki keterbatasan untuk datang ke rumah sakit tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, pasien dapat memperoleh perawatan di rumah selama tidak membutuhkan peralatan medis khusus yang hanya tersedia di rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit diharapkan menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi setiap pasien.
6: Jadi yang paling penting kami mau mengembangkan rumah sakit ini melayani apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Terutama yang masih belum terlihat adalah bagaimana kita mengembangkan hospital at home ya. Agar kita bisa melayani pasien yang di rumah yang tidak mampu datang ke rumah sakit. Cukup dilayani di rumah, kecuali memang membutuhkan alat-alat yang di rumah sakit, baru perlu ke rumah sakit. Jadi kita harus membuat rumah itu menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi pasien-pasien.
5: Penghargaan Prominent Award 2026 ini sekaligus menjadi penyemangat bagi RSUD Dr. Suratno Gemolong untuk melangkah ke tingkat internasional. RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen telah dinyatakan sebagai finalis dalam ajang International Hospital Federation Awards atau IHF 2026 yang akan berlangsung di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 19 hingga 22 Oktober 2026. Dalam ajang tersebut, RSUD Dr. Suratno Gemolong akan bersaing dengan rumah sakit terkemuka dari berbagai negara, sekaligus membawa inovasi pelayanan kesehatan Kabupaten Sragen ke panggung dunia.
4: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Dewi Rati dari LPPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan sekaligus menutup jumpa kita di Berita Indonesia Live untuk hari ini Rabu 30 September 2026. Kesekayu membeli songket, indah dikenakan di hari bahagia. 70 tahun mubah menuju lebih cepat, Persada ID memang hebat. Terima kasih pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada atas kebersamaan yang sudah mendengarkan rangkaian berita Indonesia Live hari ini. Saya Elisa Anuana dari Radio Host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hai Lin, dari mana nih?
5: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
4: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
5: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
4: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
5: Apa tuh?
4: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
5: Gitu.
4: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
5: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
4: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
6: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih?

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis

satu korban PHK di Kota Balikpapan bisa ganti keahlian hingga buka usaha. Kasus kekerasan anak jadi perhatian, DP3A Kutai Kartanegara siapkan satgas di sekolah. Dan berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ketua Dekra Nasda Kalimantan Utara tampil di Fashion Show Kria Nusa 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hapus denda mulai 1 Oktober. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 6 lepas dari pukul 11 siang, untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang edisi Kamis 1 Oktober 2026. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasanya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan YouTube RPD Kutim. Baik pendengar, untuk berita pertama kami awali dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Terkait kasus karhutla di Kalimantan Timur, sebanyak 94 kasus karhutla ditangani Polda Kaltim, 7 perkara berkaitan dengan dugaan keterlibatan korporasi. Berita kami kutip dari media pusaran media.com pendengar. Penanganan dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Kalimantan Timur terus bergulir. Hingga September 2026, Polda Kaltim bersama jajaran menangani sebanyak 94 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66 perkara masih dalam tahap penyidikan, sedangkan 28 perkara telah masuk tahap penyidikan. Dari perkara yang sudah disidik, 7 perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana oleh korporasi. Selain itu, penyidik telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka dalam penanganan perkara karhutla tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Sopandi pada Rabu 30 September 2026 kemarin mengatakan bahwa dugaan keterlibatan korporasi dalam perkara karhutla masih didalami penyidik berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Ia menegaskan bahwa peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada jumlah kasus, akan tetapi memastikan proses hukum berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik. Dan pendengar, adapun 7 perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korporasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim menangani 4 perkara dalam tahap penyidikan, termasuk perkara yang melibatkan korporasi. Polres Berau juga menangani 5 perkara dalam tahap penyidikan yang terdiri dari perkara perseorangan dan korporasi. Sementara Polres Kutai Timur menangani 4 perkara dalam tahap penyidikan dengan 1 perkara melibatkan korporasi. Sementara itu Polres Pasir mencatat 1 perkara dalam tahap penyidikan yang berkaitan dengan korporasi. Secara keseluruhan, kasus karhutla paling banyak ditangani Polres Kutai Kartanegara dengan 33 kasus, disusul Polres Penajam Pasir Utara sebanyak 24 kasus dan Polres Pasir 10 kasus. Sementara untuk Polresta Samarinda menangani 7 kasus, Polres Berau 6 kasus, Ditreskrimsus Polda Kaltim 5 kasus, Polres Kutai Timur 4 kasus, Polres Bontang dan Polres Kutai Barat masing-masing 2 kasus, serta Polresta Balikpapan 1 kasus. Kemudian Polres Mahakam Ulu tercatat nihil perkara. Kombes Pol Teddy mengatakan bahwa penegakan hukum tersebut berjalan beriringan dengan upaya pencegahan. Polda Kaltim dan jajaran meningkatkan patroli, memantau wilayah rawan karhutla, edukasi masyarakat serta koordinasi

dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melapor apabila menemukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan karhutlah.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, memasuki berita-berita dari wilayah kabupaten dan kota. Dari Kota Bontang, pendengar, terkait 688 warga Bontang ditetapkan sebagai penerima BLT Daerah 2026. Berita kami kutip dari media rri.co.id, sebanyak 688 warga ditetapkan sebagai penerima bantuan langsung tunai atau BLT Daerah Kota Bontang 2026 setelah melewati proses verifikasi data yang dilakukan pemerintah daerah. Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan bahwa penetapan penerima dilakukan melalui tahapan pemeriksaan yang melibatkan Dinas Sosial serta sejumlah pihak terkait. Data calon penerima juga dicocokkan dengan data kependudukan sebelum ditetapkan. Menurut Neni, proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memang masuk dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kota Bontang menggunakan sejumlah indikator dalam proses penilaian calon penerima. Pemeriksaan tidak hanya melihat kondisi ekonomi berdasarkan keterangan warga, akan tapi juga mempertimbangkan kondisi rumah tangga. Beberapa hal yang menjadi bahan pemadanan antara lain kepemilikan kendaraan, status tempat tinggal, dan penggunaan daya listrik. Data calon penerima kemudian dipadankan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil serta pusat data dan informasi atau Pusdatin. Pemutakhiran tersebut dilakukan untuk mengurangi kemungkinan adanya data yang tidak sesuai. Neni mengatakan bahwa penerima yang telah ditetapkan tetap berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu. Selain memastikan kelayakan penerima, pemutakhiran data juga diperlukan untuk menghindari penerima ganda dengan program bantuan lainnya. Pemerintah daerah melakukan pengecekan terhadap kemungkinan keterkaitan dengan bantuan seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako, maupun bantuan yang diberikan pihak perusahaan. Proses pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan perangkat pemerintahan di tingkat lingkungan hingga kecamatan. Data tersebut dapat diperbaharui apabila ditemukan perubahan kondisi masyarakat. Bagi warga yang merasa memenuhi kriteria kan tetapi belum tercantum sebagai penerima, pengecekan dapat dilakukan melalui pemerintah, kelurahan, atau kecamatan. Warga juga dapat berkoordinasi melalui RT untuk mengetahui proses pemutakhiran data penerima bantuan. Pemerintah Kota Bontang mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pihak yang menjanjikan dapat memasukkan nama sebagai penerima BLT. Penetapan penerima dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah dan proses verifikasi lintas sektor. Dan hingga saat ini informasi mengenai jadwal pencairan, besaran bantuan per penerima maupun bank penyalur belum disampaikan secara rinci. Pemerintah daerah mengarahkan masyarakat untuk mengikuti informasi melalui kanal resmi pemerintah Kota Bontang dan Dinas Sosial.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Dan mendengar berita dari seputar wilayah Kota Bontang, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian apresiasi Wastra dan anyaman rotan khas Kutai Barat. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim pendengar, sehelai selendang doyo, untayan manik-manik hingga anyaman rotan bermotif ukiran Dayak membawa pesona Kutai Barat ke tengah panggung kerajinan nasional. Karya para perajin Bumi Tanah Purai Ngeriman itu dipamerkan dalam ajang pameran kerajinan Nusantara atau Kria Nusa 2026 di Jakarta. Bukan sekedar dipajang, sejumlah produk khas Kutai Barat bahkan berhasil menarik perhatian tamu penting yang datang ke stan Dekranasda Kutai Barat. Salah satunya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama sang istri Tri Suswati Tito Karnavian yang menyambangi stan Dekranasda Kutai Barat pada Minggu 27 September 2026. Sekretaris Dekranasda Kutai Barat Kristiana Dana Rika mengatakan bahwa kedatangan Tito menjadi momen tersendiri bagi para perajin Kutai Barat. Beragam produk yang mengangkat identitas budaya Dayak diperkenalkan kepada Tito, mulai dari wastra, anyaman berbahan alam, hingga kerajinan dengan motif khas daerah. Dan perhatian Tito kemudian tertuju pada berbagai karya yang dipamerkan. Ia pun memberikan apresiasi terhadap produk kerajinan dan wastra yang dibawa di Dekranasda Kutai Barat ke ajang tersebut. Dalam dunia kriya atau kerajinan dan seni budaya Indonesia, wastra adalah istilah baku yang merujuk pada kain tradisional yang memiliki makna budaya, simbolis, serta nilai filosofis yang mendalam. Di mana berdengar, kunjungan tersebut semakin berkesan ketika Tito dan sang istri menerima cenderamata khas Kutai Barat berupa selendang doyo serta kalung berbahan wastra kriyong yang dipadukan dengan manik-manik. Bagi Dekranasda Kutai Barat, momen tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan lebih jauh kekayaan budaya daerah kepada masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia. Dan Kristiana mengatakan bahwa keikutsertaan Kutai Barat dalam Kria Nusa tidak hanya berorientasi pada penjualan produk. Lebih jauh, pameran menjadi ruang bagi para perajin untuk memperkenalkan karya, membangun jaringan, sekaligus membaca peluang dan selera pasar.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dengan berita terkait Petinggi Cup 2026 jadi ajang pemuda Long Bagun. Kabupaten Mahakam Ulu cari bibit atlet. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, pemuda Kampung Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, menggelar Petinggi Cup 2026 sebagai salah satu upaya membuka kesempatan bagi pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan. Turnamen ini sekaligus menjadi ruang pembinaan olahraga yang dimulai dari tingkat kampung. Ketua Panitia Petinggi Cup Nicholas Geh mengatakan bahwa turnamen tersebut dapat membantu menemukan bibit pemain potensial yang berasal dari kampung. Dan menurutnya, pencarian atlet tidak harus bergantung pada kegiatan olahraga di tingkat daerah. Ia menilai turnamen yang digagas masyarakat memiliki peran dalam mendukung perkembangan olahraga, terutama di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Nicholas menilai penyelenggaraan turnamen di tingkat kampung dapat menjadi salah satu jalur untuk menjaring pemain berbakat. Dan melalui kegiatan tersebut, potensi atlet lokal memiliki kesempatan untuk terlihat. Dan selama ini kegiatan seperti petinggi kampung, ya kami ulangi kembali pendengar, selama ini kegiatan seperti petinggi cup tetap dijalankan oleh pemuda bersama pihak kampung, di mana upaya tersebut menjadi bagian dari inisiatif masyarakat dalam mengembangkan olahraga di wilayah mereka. Namun penyelenggaraan turnamen juga membutuhkan dukungan pendanaan. Ketika kebutuhan kegiatan belum tercukupi, panitia berupaya mencari bantuan dari pihak lain. Nicholas mengatakan bahwa panitia turut mencari sponsor untuk membantu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Petinggi Cup 2026. Upaya tersebut dilakukan agar turnamen dapat terlaksana sekaligus mendukung perkembangan dan kemajuan olahraga di Mahakam Ulu. Bagi panitia, keterlibatan pemuda dan pihak kampung menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan olahraga di tingkat desa. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Dan nantikan berita selanjutnya, kami akan segera hadirkan masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya, sesaat lagi tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Gak tahu. Apa pura-pura gak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Kecenyo, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar dong.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Dah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
10: Apa desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya?
11: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
12: dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

PD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Baik pendengar, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 24 lepas dari pukul 11 siang, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita menuju wilayah Kota Samarinda. Terkait pemerintah Kota Samarinda masih tunggu rekomendasi tim ahli untuk operasikan terowongan KAKAP Sultan Alimuddin. Berita kami kutip dari media klausa.co. Pemerintah Kota Samarinda masih menunggu hasil evaluasi tim ahli sebelum memastikan pengoperasian terowongan yang menghubungkan Jalan KAKAP dengan Jalan Sultan Alimuddin. Rekomendasi tersebut menjadi tahapan penting untuk menentukan kesiapan terowongan sekaligus mendukung proses penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Pemerintah Kota Samarinda menyebut proses evaluasi terhadap terowongan yang menjadi akses penghubung Jalan KAKAP dan Jalan Sultan Alimuddin telah memasuki tahap akhir. Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang ditunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Kamelia Santi, mengatakan bahwa sejumlah tahapan pemeriksaan telah dilalui. Proses tersebut mencakup wawancara, pemeriksaan langsung di lapangan, hingga verifikasi terhadap dokumen dan data teknis terowongan. Menurutnya, pemeriksaan sebelumnya diawali dengan kedatangan tim pendahuluan yang berada di Samarinda selama sekitar 2 pekan. Tim tersebut melakukan pemeriksaan sekaligus pendalaman terhadap sejumlah aspek teknis yang berkaitan dengan kesiapan terowongan. Hasil pemeriksaan awal itu kemudian menghasilkan sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Neneng memastikan seluruh masukan tersebut telah dipenuhi oleh pemerintah Kota Samarinda. Setelah tahapan pemeriksaan awal dan pemenuhan sejumlah catatan selesai, pembahasan kini berlanjut di tingkat tim ahli. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan secara langsung maupun daring. Tahapan evaluasi tersebut menjadi bagian penting sebelum terowongan dapat difungsikan untuk masyarakat. Dan salah satu proses yang berkaitan dengan kesiapan pengoperasian adalah pemenuhan sertifikat laik fungsi. Sementara itu, target evaluasi yang sebelumnya diproyeksikan rampung pada September 2026 masih menunggu kepastian jadwal akhir. Pemerintah Kota Samarinda masih berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai penyelesaian seluruh rangkaian proses tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berharap proses evaluasi dan tahapan lanjutan dapat diselesaikan sehingga terowongan dapat mulai beroperasi sebelum penghujung 2026. Neneng juga memastikan sejauh proses evaluasi berlangsung, tidak terdapat persoalan berarti yang menghambat pemeriksaan. Pemerintah Kota Samarinda telah memberikan informasi serta melengkapi berbagai data yang diminta oleh tim penilai. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kota Samarinda kita bergeser ke wilayah Kutai Kartanegara. Terkait kasus kekerasan anak jadi perhatian, DP3A Kutai Kartanegara siapkan satgas di sekolah. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pergar upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai diarahkan lebih dekat dengan lingkungan tempat anak beraktivitas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kutai Kartanegara menyiapkan pembentukan satuan tugas atau satgas di sekolah sebagai salah satu langkah memperkuat perlindungan anak sejak dini. Kepala DP3A Kutai Kartanegara Syafrian Syah mengatakan bahwa rencana tersebut akan dibangun melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara. Satgas di sekolah nantinya diharapkan menjadi bagian dari upaya mendeteksi sekaligus mencegah persoalan yang berpotensi muncul di lingkungan pendidikan, termasuk kekerasan dan perundungan. Di mana penguatan pencegahan juga dilakukan melalui edukasi kepada peserta didik. DP3A Kutai Kartanegara telah terlibat dalam sejumlah kegiatan sekolah, termasuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan perempuan dan anak.
Selain pencegahan, DP3A Kutai Kartanegara tetap melakukan penanganan terhadap laporan kekerasan yang telah muncul. Penanganan dilakukan melalui pelatihan serta penjangkauan langsung terhadap persoalan kekerasan yang terjadi di sejumlah wilayah. Safliansyah menjelaskan bahwa proses penanganan tersebut tidak selalu terlihat oleh masyarakat karena sebagian kasus harus ditangani secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan korban. Kemudian kasus yang berkaitan dengan anak termasuk perundungan juga menjadi bagian yang mendapat perhatian DP3A Kutai Kartanegara. Di tengah keterbatasan sumber daya, DP3A Kutai Kartanegara terus mengandalkan kerjasama lintas sektor agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat berjalan secara berkesinambungan. Dan ia juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam menjaga anak. Menurutnya, pengawasan orang tua menjadi salah satu lapisan perlindungan yang tidak dapat digantikan, terutama dalam menghadapi berbagai risiko yang berada di lingkungan sekitar anak.

0: Ya baik, pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Paser. Ya, dengan berita terkait, Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari ingin peda KTNA ke-12 tahun 2028 jadi magnet perputaran ekonomi lokal. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, Kabupaten Paser mulai mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pekan daerah atau PEDA Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA ke-12 tahun 2028 mendatang. Persiapan tersebut diawali dengan audiensi antara pengurus KTNA Provinsi Kalimantan Timur dan KTNA Kabupaten Paser bersama Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari di ruang rapat Sadurengas kantor Bupati Paser pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Ihwan menegaskan bahwa PEDA KTNA bukan sekedar ajang silaturahmi bagi petani dan nelayan, akan tetapi juga momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan dari pelaksanaan PEDA KTNA ini tentunya harus memberikan dampak positif bagi Kabupaten Paser, terutama bagi sektor pertanian dan perekonomian masyarakat. Pelaksanaan PEDA KTNA ke-12 nantinya akan mempertemukan pengurus, petani, dan nelayan dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dengan jumlah peserta yang cukup besar, kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi lokal. Ihwan juga menambahkan, koordinasi awal bersama KTNA Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi dasar untuk menentukan berbagai persiapan teknis, mulai dari lokasi pelaksanaan, rangkaian kegiatan, hingga fasilitas pendukung. Pemerintah Kabupaten Paser juga berencana menyiapkan sekretariat khusus sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan PEDA KTNA ke-12. Sekretariat tersebut dapat ditempatkan di Dinas Pertanian atau lokasi lain yang dinilai representatif. Di mana setelah kajian teknis selesai, pemerintah Kabupaten Paser akan menyiapkan draft surat keputusan atau SK terkait penetapan lokasi dan kepanitiaan. Menurutnya, keberhasilan PEDA KTNA tidak hanya diukur dari kemeriahan pelaksanaan kegiatan. Hal yang lebih penting adalah adanya transfer pengetahuan, pengalaman, dan inovasi yang dapat diterapkan oleh petani dan nelayan di daerah. PEDA KTNA ke-12 juga dinilai sejalan dengan visi pembangunan Paser Tuntas yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu program unggulan daerah. Ya, baik pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik, mendengar di sesi kali ini masih kami hadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan tepat di menit 37 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, dengan berita terkait tanah masam jadi perhatian di tengah target produksi padi 10 ton per hektar di Penajam Pasir Utara. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, kondisi tanah menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan produksi padi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur mengatakan bahwa sebagian

zaman yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat pengolahan lahan dan pemenuhan nutrisi tanaman harus dilakukan sebelum mengejar peningkatan hasil panen. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri gerakan tanam padi melalui program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS bersama kelompok tani Sido Dadi dan Sido Muncul di Desa Bangun Mulia, Kecamatan Waru pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Menurut Modiat, penggunaan teknologi pertanian dan ketersediaan irigasi tidak akan berdiri sendiri dalam menentukan hasil produksi. Kondisi media tanam juga menjadi bagian yang harus disiapkan petani. Ia menyebut kebutuhan nutrisi tanaman perlu disesuaikan dengan kondisi tanah. Penggunaan bibit unggul dan pengaturan air kemudian menjadi bagian lain yang mendukung pertumbuhan tanaman. Mudiat juga meminta penyuluh pertanian lapangan lebih banyak memberikan pendampingan kepada petani, terutama terkait pengolahan tanah dan penggunaan teknologi pertanian. Dalam program PMAAS, Penajam Pasir Utara mendapat sasaran sekitar 3.500 hektar dari total 7.125 hektar lahan di Kalimantan Timur. Program tersebut diterapkan melalui perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ditanami. Sementara itu, Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI sekaligus penjabat Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur, Li Ferdi Lukman, mengatakan bahwa penerapan PMAAS juga berkaitan dengan pengelolaan air, varietas unggul, dan teknologi pertanian. Ia menyebut produktivitas yang sebelumnya berada di sekitar 4 ton per hektar di sejumlah lokasi Kalimantan Timur telah mencapai hingga 9 ton per hektar. Adapun target penerapan PMAAS sendiri mencapai 10 ton per hektar. Sementara itu, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Ahmad Subhan mengatakan bahwa hasil ubinan pada penerapan ini sebelumnya menunjukkan produktivitas sekitar 9 ton per hektar dari rata-rata sebelumnya sekitar 4,5 ton per hektar. Namun hasil real di lapangan berada di kisaran 7 ton per hektar. Menurut Ahmad, produksi masih dapat ditingkatkan dengan memperhatikan indeks pertanaman. Lahan yang sama dapat diarahkan untuk ditanami 2 hingga 3 kali dalam setahun apabila kondisi pendukungnya memungkinkan. Ahmad menambahkan bahwa pemenuhan pupuk dan nutrisi tanaman tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan teknologi tersebut. Kebutuhan itu harus disesuaikan dengan kondisi tanaman dan juga lahan.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Dan pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah IKN Nusantara terkait Hakim Agung MARI tinjau kawasan yudikatif di Nusantara. Berita kembali kami kutip dari media rri.co.id, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pembinaan daerah oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI ke wilayah Kalimantan Timur pada 28 hingga 30 September 2026. Kunjungan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat langsung kesiapan kawasan yudikatif yang sedang disiapkan di Ibu Kota Nusantara. Pendengar, Hakim Agung Militer Mahkamah Agung RI YM Sugeng Sutrisno saat menyampaikan kesannya usai meninjau Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Di mana saat ini progres pembangunan kompleks perkantoran yudikatif telah mencapai rata-rata 19,29%. Secara lebih khusus, saat ini realisasi progres pekerjaan gedung Mahkamah Agung telah mencapai angka sebesar 19%.

0: YM Sugeng menyampaikan bahwa kehadirannya bersama rombongan berangkat dari keinginan untuk melihat secara langsung perkembangan IKN yang selama ini banyak mereka dengar dari Jakarta. Terlebih Nusantara juga akan menjadi tempat berdirinya lembaga-lembaga yudikatif termasuk Mahkamah Agung. Sementara itu, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Agung Dodit menyambut baik kunjungan jajaran Mahkamah Agung RI tersebut. Menurutnya, kehadiran para Hakim Agung menjadi dukungan penting dalam memperkuat ekosistem kelembagaan negara di Nusantara, khususnya pada kawasan yudikatif. Dan bergar dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau sejumlah fasilitas dan kawasan yang telah terbangun di KIPP Nusantara. Otorita IKN berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran langsung mengenai proses pembangunan, sekaligus membuka ruang koordinasi lebih lanjut dalam penyiapan kawasan yudikatif di IKN Nusantara. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita bergeser ke wilayah Kota Balikpapan. Sebanyak 45 pelatihan dibuka untuk korban PHK di Kota Balikpapan bisa ganti keahlian hingga buka usaha. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK di Kota Balikpapan mendapat kesempatan meningkatkan keterampilan melalui program pelatihan vokasi yang disiapkan pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan. Sebanyak 45 jenis program pelatihan tersedia dalam program yang disiapkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Samarinda. Pelatihan tidak harus sesuai dengan pekerjaan sebelumnya, sehingga pekerja ter-PHK dapat memilih bidang keterampilan baru sesuai minat dan kebutuhan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Adamin Siregar, mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari stimulus untuk membantu pekerja yang terdampak PHK agar kembali memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Menurutnya, pelatihan juga dapat menjadi jalan bagi peserta untuk beralih profesi setelah kehilangan pekerjaan. Selain pekerja yang mengalami PHK, program pelatihan vokasi juga dapat menyasar pekerja yang masih bekerja, akan tetapi membutuhkan peningkatan produktivitas serta pencari kerja. Untuk pekerja yang mengikuti pelatihan dengan tujuan langsung bekerja, terdapat mekanisme khusus. Calon peserta dapat diusulkan oleh pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja dengan melampirkan pernyataan bahwa peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan akan dipekerjakan. Dan pendengar, program pelatihan bagi pekerja ter-PHK ini menyediakan berbagai bidang, mulai dari teknologi informasi, industri kreatif, manufaktur, fashion, otomotif, pertambangan listrik, hingga bangunan. Beberapa di antaranya yakni digital marketing, Microsoft Office, content creator, fotografi, videografi, menjahit, pembuatan produk, perawatan kendaraan, pengelasan, pengoperasian alat berat, pembuatan olahan kue, hingga pembuatan furniture kayu. Adamin mengatakan bahwa durasi pelatihan menyesuaikan jenis program. Salah satu pelatihan memiliki durasi sekitar 40 jam pelajaran. Setelah mengikuti pelatihan, peserta juga dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi sesuai skema yang tersedia. Untuk efektivitas pelaksanaan, satu kelas idealnya diisi sekitar 16 peserta. Namun apabila jumlah peserta belum mencapai 16 orang, pelatihan tetap dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan program. Dan bergar hingga 30 September 2026, Adamin menyebut sudah ada sekitar 174 orang yang terdata dalam program pelatihan vokasi yang berjalan. Salah satu kelas yang telah berjalan adalah digital marketing dengan 16 peserta. Sementara itu, pelatihan untuk pekerja yang terdampak PHK masih dalam tahap persiapan dan pendataan. Peserta nantinya wajib menunjukkan dokumen yang membuktikan status PHK, seperti surat keputusan atau pemberitahuan PHK, surat pemutusan kontrak, perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja atau paklaring. Dalam kondisi tertentu, peserta juga dapat menggunakan surat pernyataan bahwa dirinya telah berhenti bekerja atau mengalami PHK. Dan pendengar, pelaksanaan program ditargetkan berlangsung hingga bulan Desember 2026. Peserta yang lebih cepat memenuhi persyaratan akan diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan lebih awal. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar dari kota, ya, kami ulangi, pendengar dari kota Balikpapan. Ya, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Berau, pendengar. Ya, berita terkait Berau luncurkan profil kependudukan dan 3 inovasi layanan. Berita kami kutip dari media berita Borneo.com, data kependudukan Kabupaten Berau tidak lagi hanya disajikan sebagai informasi administratif, akan tapi diarahkan menjadi dasar untuk memastikan kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran. Hal itu ditandai dengan peluncuran profil perkembangan kependudukan tahun 2025 sekaligus 3 inovasi pelayanan publik oleh pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Berau pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Peluncuran yang berlangsung di ruang rapat Disdukcapil Berau tersebut juga memperkenalkan inovasi Pak Capil Tanya Dong Kasih Mesra dan UMKM 6403. Ketiganya diarahkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, mengurus dokumen kependudukan, serta mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan ramah. Asisten 1 Sekretaris Daerah Berau M. Hendratno yang mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan bahwa data kependudukan memiliki fungsi penting karena menggambarkan kondisi masyarakat sekaligus kebutuhan warga di berbagai wilayah. Menurutnya, data kependudukan tidak semestinya dipandang sekedar kumpulan angka. Informasi mengenai jumlah penduduk, persebaran, dan karakteristik warga dapat menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan serta menyusun pelayanan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Ia juga mengapresiasi 3 inovasi yang diluncurkan di Disdukcapil Berau. Menurutnya, pengembangan layanan tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih mudah sekaligus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Berau David Pamuji menjelaskan bahwa profil perkembangan kependudukan 2025 memuat sejumlah informasi, mulai dari jumlah dan persebaran penduduk, komposisi usia, hingga indikator kependudukan lainnya. Data tersebut disajikan dalam format digital sehingga dapat diunduh dan diakses oleh masyarakat. Keterbukaan data tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi kependudukan. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur Kasmawati turut mengapresiasi penyusunan profil kependudukan dan inovasi pelayanan yang dikembangkan Disdukcapil Berau. Menurutnya, data yang tertata dapat membantu menghubungkan proses perencanaan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Ya, pendengar, selain penyajian data, 3 inovasi yang diperkenalkan menjadi upaya untuk menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam bentuk pelayanan yang lebih praktis. Pak Capil Tanya Dong diarahkan sebagai ruang bagi warga untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pertanyaan terkait layanan administrasi kependudukan. Sementara itu, Kasih Mesra membawa pendekatan pelayanan yang menekankan keramahan dan perhatian kepada masyarakat. Adapun UMKM 6403 menghadirkan pojok pelayanan terpadu di lingkungan kantor Disdukcapil sekaligus menjadi ruang untuk mempromosikan produk UMKM lokal. Dan pendengar, peluncuran tersebut diikuti secara luring dan daring melalui Zoom meeting. Kegiatan dihadiri sejumlah pimpinan OPD, Kepala Disdukcapil Kalimantan Timur secara daring serta jajaran Disdukcapil Berau. Dan baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Berau. Menutup berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun, informasi atau berita selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
3: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik Bregar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang. Dan berita-berita untuk sesi kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, berita pertama kami hadirkan terkait Ketua Dekra Nasda Kalimantan Utara tampil di Fashion Show Kria Nusa 2026. Sebelumnya kami hadirkan berita terkait bis gratis Brimo Kalimantan Utara kembali hadir bantu mobilitas siswa SLB Negeri Tarakan. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media rri.co.id. Pendengar, sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan anak-anak, personel Kompi 2 Batalion A Pelopor Satuan Brimo Polda Kaltara kembali melaksanakan program Brimo Peduli Anak melalui layanan bis gratis bagi siswa SLB Negeri Tarakan Juwata Krikil pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh dua personel yang dipimpin Aibda Noval Irjaya. Layanan bis gratis ini diberikan untuk membantu mengantar dan menjemput para siswa menuju dan dari sekolah sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas pendidikan mereka. Pendengar, program Brimo Peduli Anak menjadi salah satu bentuk kehadiran Brimo Kaltara di tengah masyarakat khususnya dalam memberikan perhatian terhadap kebutuhan anak-anak dan mendukung akses pendidikan. Personel tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan, akan tapi juga hadir melalui pelayanan sosial yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Pendengar, dan Sat Brimo Polda Kaltara Kombes Pol Sutrisno mengatakan bahwa program Brimo Peduli Anak merupakan wujud kepedulian dan komitmen Brimob dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan ia menambahkan bahwa kepedulian terhadap anak dan dunia pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu terus dibangun. Dan melalui program Brimo Peduli Anak, Sat Brimo Polda Kaltara terus memperkuat kehadirannya sebagai bagian dari masyarakat dengan semangat memberikan pelayanan, kepedulian, serta kontribusi positif bagi generasi penerus bangsa. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan terkait Ketua Dekra Nasda Kalimantan Utara tampil di Fashion Show Kria Nusa 2026. Kembali berita kami kutip dari media rri.co.id, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekra Nasda Provinsi Kalimantan Utara Rahmawati Zainal turut ambil bagian dalam rangkaian acara penutupan pameran Kerajinan Nusantara atau Kria Nusa 2026 di Jakarta pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Di penghujung ujung rangkaian kegiatan Kria Nusa 2026, Rahmawati Zainal mengikuti fashion show yang digelar di panggung utama. Kehadirannya turut memberikan warna tersendiri dalam ajang yang menjadi ruang promosi dan apresiasi bagi karya para perajin dari berbagai daerah di Indonesia. Dan berdengar, fashion show tersebut menampilkan busana dan karya kria Nusantara yang mengangkat kekayaan budaya serta kreativitas daerah. Keterlibatan Ketua Dekra Nasda Kalimantan Utara menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi kerajinan dan budaya Kalimantan Utara di tingkat nasional. Dan pendengar, keikutsertaan Dekra Nasda Kalimantan Utara dalam Kria Nusa 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat promosi produk kerajinan unggulan daerah serta mendorong para perajin agar terus berinovasi dengan tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Ya, baik pendengar, menutup jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hapus denda mulai 1 Oktober terkait pajak kendaraan. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media detailnews.id, kabar baik bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui UPTD Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda kelas A Tarakan mulai 1 Oktober 2026 memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan dalam rangka memperingati HUT ke-14 Provinsi Kalimantan Utara. Program tersebut berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara Utara. Salah satu kebijakan yang diberikan yakni penghapusan denda administrasi PKB dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Kepala UPTD Bapenda kelas A Tarakan Syaiful Adri menyampaikan bahwa program pemutihan tidak sekedar menjadi rangkaian seremonial hari ulang tahun Kalimantan Utara. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan keringanan sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih tertib membayar pajak. Dan perkara khusus penghapusan denda PKB, program pemutihan berlaku selama 1 bulan, mulai 1 Oktober hingga 31 Oktober 2026. Penghapusan tersebut mencakup denda keterlambatan pembayaran. Selain itu, denda SWDKLJ untuk tunggakan tahunan berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya juga dihapus selama periode program. Saiful menegaskan tidak ada batasan berapa lama kendaraan memiliki tunggakan pajak. Masyarakat yang memiliki tunggakan pada tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya tetap dapat memanfaatkan program ini. Dan pendengar, selain penghapusan denda, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memberikan keringanan berupa pengurangan 50% pokok PKB bagi kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke wilayah Kalimantan Utara. Kebijakan khusus mutasi tersebut berlaku lebih panjang, yakni mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026. Program ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Utara agar melakukan mutasi masuk. Dan berdasarkan data terakhir Samsa Tarakan, jumlah wajib pajak kendaraan di Kota Tarakan mencapai sekitar 214 ribu kendaraan, terdiri dari sekitar 194 ribu kendaraan roda 2 dan 20 ribu kendaraan roda 4. Dan pergar program pemutihan diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus memperbaiki akurasi data kepemilikan kendaraan. Demikian berita tersebut pendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Larangan terburu-buru dalam berdoa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM RPD Kutim.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahu berapa mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
6: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
9: RPD Kutim FM
10: 99.4 FM
9: RPD Kutim FM

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM.
3: RPD Kutim FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: bilang.
1: Walau kau tak

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan.
2: Pancasila harus menjadi napas, napas kehidupan keseharian kita.
0: Sari Berita. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR RI. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menjadikan nilai Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengungkap identitas 10 jenazah korban KM Virgo Transport 8. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Aryo Seto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR RI. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan proses fit and proper test calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudi telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari surat presiden hingga pembahasan di Komisi 3 melalui fit and proper test dan secara aklamasi menyetujui pencalonan Suyudi sebagai Kapolri. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR pada hari ini untuk ditetapkan.
1: Presiden,
4: Mbak, izin, tapi kalau dari pimpinan menilai, beberapa orang juga menyebut COVID kenapa terlalu terburu-buru ya dengan fit and proper test dan segala macam yang langsung disahkan hari ini juga, kenapa demikian, Mbak?
1: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan. Dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut, Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri.
5: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui saudara Komjen Pol Suyudi Aryo Seto SIK SIMH untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI.
3: Sebelumnya Komjen Pol Suyudi Aryo Seto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudi mencatat sejumlah capaian termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menjadikan nilai Pancasila sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Bahwa Pancasila yang justru mempersatukan kita, mempertahankan NKRI.
6: Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, dengan diikuti unsur TNI dan Polri, pelajar paskibraka, pramuka, serta paduan suara pelajar. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mendapat tugas membacakan teks Pancasila dalam rangkaian acara pokok. Sebelum pembacaan teks Pancasila, Presiden Prabowo memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila oleh Sultan Bachtiar Najamuddin. Seusai

0: kemudian ekonomi, jadi demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila. Jadi memang Pancasila menjadi sumber dari segala sumber.
1: Selain rangkaian acara pokok, suasana peringatan juga diisi persembahan lagu oleh para pelajar sebelum upacara dimulai, salah satunya dari siswa SMKN 2 Cibinong yang tampil dengan formasi musik dan paduan suara. Konduktor SMKN 2 Cibinong Pipit Nur Hidayati menceritakan pengalamannya. Dalam persiapannya, Pipit menghadapi tantangan untuk menyatukan berbagai instrumen dengan paduan suara agar seluruh bagian terdengar seimbang dan menghasilkan harmonisasi yang baik selama penampilan.
2: Generasi muda tetap semangat, tetap terus menjaga solidaritasnya dan terus kebersamaannya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi.
1: Rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemudian berlanjut dengan penampilan lagu dari para pelajar setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan lokasi upacara. Dalam rangkaian tersebut, Presiden Prabowo sempat bersalam-salaman dengan peserta upacara sebelum melanjutkan agenda berikutnya di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengungkap identitas 10 jenazah korban KM Virgo Transport 8 dengan hasil terbaru ini. Lebih dari separuh jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara kini telah teridentifikasi. Berikut laporan Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 kembali menunjukkan perkembangan. Terbaru pada Rabu kemarin, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 10 jenazah korban. Dari total temuan tersebut, 8 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 2 jenazah berjenis kelamin perempuan. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Muhammad Sofwan, merincikan hingga Rabu malam, Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin telah menerima total 74 jenazah. Sebanyak 51 korban telah berhasil diidentifikasi, sementara 23 jenazah lainnya masih dalam proses.
5: Kan dari awal pertama kita identifikasi itu dengan sidik jari, properti dan jari medis. Untuk hari ke-10 kesini kita sudah tidak menggunakan sidik jari, sudah ke arah ciri medis dan identifikasi dari properti, kemudian dari gigi.
4: Di sisi lain, hingga hari ke-18 operasi SAR kemarin, proses penyelaman di area bangkai kapal masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Banjarmasin, Bram Madia Temara, mengungkapkan kondisi kapal yang terbalik di bawah permukaan air, menimbulkan risiko tinggi bagi tim penyelam.
6: Itu juga salah satu hambatan dari tim penyelam untuk dalam melaksanakan proses pencarian. Dan juga faktor resiko-resiko yang sangat tinggi untuk proses pencarian dalam ruangan yang istilahnya belum terlalu stabil. Artinya posisi kapal kan masih terus ada pergerakan karena terkena arus, gelombang, dan lain-lain.
4: Sementara itu, data terakhir Basarnas mencatat akumulasi korban dievakuasi dari total 243 penumpang tercatat sebanyak 186 orang. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 78 meninggal dunia. Sementara 57 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 yang dihadiri Satgas Terpadu Port Visit 2026. Bentuk dari Pancasila karena pesertanya dari berbagai unsur dan berbagai suku. Bobby Osapulete melaporkan.
7: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Vanuatu. Ada yang berbeda dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang dilaksanakan di atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, perbedaan upacara dilakukan di dalam pelayaran dan para peserta upacara diikuti dari berbagai unsur TNI Tiga Matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, sipil, dosen, dan mahasiswa, serta jurnalis. Tidak hanya itu, karena menurut Benedictus, para peserta juga berasal dari berbagai suku, agama, dan ras.
8: Dia sendiri di sini kita terdiri dari beraneka ragam.

0: beragam elemen ya, baik dari TNI, tiga angkatan, polisi, para ASN beberapa lembaga, kementerian, bahkan hingga dosen dan mahasiswa. Itu pun terdiri dari berbagai latar belakang dari suku, agama, ras yang berbeda. Bisa Anda saksikan sendiri. Tentu ini merupakan suatu kita menunjukkan kepada bangsa kita dan juga nanti kepada keempat negara bahwa kita beragam. Namun dalam keberagaman kita tetap satu. Itulah hakiki dari Pancasila sebagai dasar negara bahwa kita bersatu dalam keberagaman. Gitu.
1: Meski kami berada di atas kapal yang terus berlayar menuju negara Vanuatu, namun peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 tetap dilakukan dengan hikmat. Semua prosesi upacara termasuk pembacaan Pancasila dibacakan langsung oleh Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto yang diikuti peserta upacara.
2: Pancasila.
3: Pancasila.
2: Satu.
3: Satu.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Dua.
4: Dua.
2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
4: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Tiga.
4: Tiga.
2: Persatuan Indonesia.
4: Persatuan Indonesia.
2: Empat.
4: Empat.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Dalam permusyaratan perwakilan.
4: Dalam permusyaratan perwakilan.
2: Lima.
4: Lima.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Seperti diketahui, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tengah melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi ke empat negara Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari perairan laut Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pasca gempa Flores, warga masih berjuang pulihkan kesehatan dan trauma. Selengkapnya Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
6: Dampak gempa di wilayah Flores tidak hanya menyisakan kerusakan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Warga Ende, Marianus Gawa, mengatakan kondisi kesehatannya ikut terganggu karena kurangnya waktu istirahat setelah gempa. Ia mengaku, sebagian bantuan obat sudah diterima. Namun, kebutuhan obat untuk lansia dan anak-anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Warga juga membutuhkan pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis pasca gempa.
7: Untuk kebutuhan obat sendiri, sebagian kebutuhan obat itu sudah terpenuhi melalui bantuan. Tetapi, masih ada beberapa jenis obat. Contohnya, obat-obat yang khusus untuk para lansia serta anak-anak yang masih belum kami dapatkan. Yang paling kami butuhkan saat ini yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin serta ketersediaan obat-obatan, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta bantuan untuk mengatasi trauma dan tekanan akibat gempa yang terjadi.
6: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan Octavianus Busa, warga Dusun Boroboso, Desa Airamo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Octavianus menilai respon terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, petugas tidak cukup hanya melakukan pemantauan melalui pemerintah desa, tetapi perlu turun langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi warga secara lebih menyeluruh.
8: Pemulihan kesehatan yang paling dibutuhkan pasca gempa mungkin pemeriksaan, pengobatan medis yang lebih memadai lah. Mungkin pemerintah bisa kerahkan dinas-dinas sosial mungkin, turun ke masyarakat. Jangan hanya cek melalui desa, tetapi turun ke rumah-rumah masyarakat. Dan juga yang paling penting adalah mungkin rehabilitasi terhadap infrastruktur rumah sakit. Itu yang saya rasa sangat dibutuhkan saat ini. Kita ketahui bahwa rumah sakit menjadi tempat yang paling urgent, yang paling dibutuhkan. Ketika ada yang sakit, mungkin ada yang membutuhkan perhatian medis yang lebih memadai.
6: Bagi warga terdampak, pemulihan kesehatan menjadi bagian penting untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberlanjutan bantuan medis dan pendampingan masyarakat diharapkan tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir, tetapi terus dilakukan hingga kondisi warga dan fasilitas kesehatan benar-benar pulih. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dukung ketahanan pangan, Maros terima 11 alat dan mesin pertanian Al Sintan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit Alsintan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotasa, Kabupaten Maros, terdiri dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsam, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain Alsintan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
10: Ini ada penyerahan Alsintan, ada 11 buah, yakni 7 combine dan 4 rotovator. Dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
9: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
11: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
9: Sementara itu penyaluran Alsintan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih DATUN Kejari Maros menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar Alsintan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
12: Pendampingan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok penerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
9: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan Alsintan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warga Lombok Barat yang mendapati kepesertaan BPJS Kesehatan tiba-tiba tidak aktif ketika sedang menjalani pengobatan atau kontrol diminta tidak panik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga dengan kebutuhan pelayanan kesehatan mendesak tetap menjadi perhatian, terutama pasien dengan penyakit berat dan membutuhkan perawatan berkelanjutan. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
13: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
14: Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
13: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
14: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaharuan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
15: Penonaktifan BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah sebetulnya Pemda Lombok sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di cover oleh PBIJK.
14: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polisi Prancis menahan lebih dari 600 orang Rabu kemarin di tengah aksi protes pelajar sekolah menengah di negara tersebut. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Menurut data awal, aksi protes berdampak pada 356 sekolah dan institusi pendidikan, meningkat dari 338 pada hari sebelumnya. Menteri Nunez mengatakan 83 aparat penegak hukum mengalami luka-luka. Ia mengatakan gerakan protes semakin meluas dan menjadi semakin keras, terutama terhadap polisi dan institusi pemerintah. Sementara Menteri Pendidikan Nasional Edouard Jeffrey dalam konferensi tersebut mengatakan sebanyak 119 siswa dan pegawai institusi pendidikan mengalami luka-luka sejak 25 September. Pelajar sekolah menengah di Prancis telah melakukan aksi protes selama sepekan untuk menentang jadwal belajar yang terlalu padat, kekurangan guru, serta berbagai persoalan lain di sektor pendidikan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia akan tampil lebih menyerang menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
16: Timnas Indonesia dipastikan akan tampil lebih menyerang menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan pelatih John Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Menurut Hartman, saat ini tim asuhannya sudah tampil sangat baik dari sisi pertahanan. Pelatih asal Inggris ini berharap penampilan gemilang ini juga dapat ditunjukkan saat membangun serangan.
17: Seperti yang saya katakan kepada para pemain, jika mereka membawa intensitas yang telah mereka tunjukkan untuk menjaga clean sheet di 60 menit pertama pertandingan dan 20 menit terakhir di mana mereka berjuang keras demi negara di lini pertahanan, jika mereka membawa intensitas dan fokus tersebut untuk mencetak gol dan menyerang, kami akan tampil cukup bagus dan cukup berbakat untuk menyelesaikan tugas ini.
16: Sementara itu, bek timnas Indonesia Rizky Ridho menuturkan, walau kemenangan besar menjadi target di laga melawan Bangladesh, namun ia ingin tim tetap berhati-hati. Pemain Persija Jakarta ini berharap seluruh tim tidak terburu-buru saat membuat keputusan di lapangan.
18: Iya, yang saya bilang teman-teman akan excited, nggak terlalu buru-buru juga di pertandingan, karena ketika buru-buru juga hasilnya nanti bakal nggak bagus. Jadi tetap tenang, sesuai apa yang dilatih, sesuai dari plan Coach John, jadi kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik besok sesuai plan dari beliau.
16: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir fase grup melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak lebih dari Indonesia. Partai Indonesia kontra Bangladesh sendiri dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan nanti malam. Dari Jakarta, Nir Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang, tetap bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
1: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
1: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa Mas?
1: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sebenarnya usaha memberantas korupsi bukan barang baru. Tapi sayangnya badan-badan yang dibentuk silih berganti selalu gagal di tengah jalan. Waktu Orde Lama, pemerintah sudah pernah bikin lembaga anti korupsi juga loh. Nama lembaganya pun canggih, yaitu Panitia Rituling Aparatur Negara dan Komando Tertinggi Rituling Aparat Revolusi. Di zaman Orde Baru, ada Tim Pemberantasan Korupsi, Komisi 4 yang dipimpin Bung Hatta, tokoh proklamator yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi, dan juga Operasi Penertiban atau OPSTIP. Semua lembaga itu tak berumur panjang. Ada saja hambatan yang membuat badan-badan itu akhirnya KO di tengah jalan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional ternyata nggak ampuh dan mengalami banyak hambatan. Dari situ, dirasakan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga

0: أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان.
1: Di antara mutiara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga bagi umatnya ialah, jadilah engkau di dunia ini bagai

0: Dan orang asing atau perantau. Artinya, janganlah engkau tertipu dengan kesenangan dunia yang sangat singkat ini, tetapi ingatlah selalu kesudahan dari perjalanan hidupmu, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi, dan persiapkanlah bekal untuknya. Sebelum seseorang meninggal, maka hendaknya ia mengisi hidupnya dengan amal-amal salih yang nantinya akan sangat bermanfaat setelah kematiannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaku dan bersabda,
1: "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
0: Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang merantau.
1: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
0: عبد الله بن عمر pernah berkata, jika kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aktual Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
2: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
3: kepadatan
2: ini terdapat...
3: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
2: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
1: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Salam hormat untuk seluruh redaktur Persada ID, reporter, dan pendengar berita Indonesia Live dimanapun Anda berada. Semoga sehat, bahagia, sukses selalu untuk kita semua. Bersama saya Lisa Niana dari Radio Host LPPL Gemaranik 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kembali menemani Anda dalam berita Indonesia Live, Kamis 1 Oktober 2026. Yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, hari ini 1 Oktober 2026 juga bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk itu, kita melalui streaming YouTube Radio Gemaran Nik Muba menuju rangkaian berita Indonesia Live. Dan di sesi pertama diawali dengan kabar dari LPPL Gema Saijaan, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan kabar untuk mendorong percepatan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli kembali melakukan audiensi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Fajri. Silakan laporan Anda.
1: Dengar LPPL Indonesia. Setelah melakukan audiensi ke Balai KSDA Kalsel, kini Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli melakukan audiensi ke Kementerian Kehutanan RI melalui Direktorat RPKH PWPH di Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Membahas dukungan pemanfaatan kawasan konservasi untuk infrastruktur prioritas daerah, yakni pelabuhan penyeberangan baru milik pemerintah daerah. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli menjelaskan, Kabupaten Kota Baru terdiri dari dua wilayah, Kota Baru Kepulauan dan Kota Baru Daratan. Di mana Pulau Kalimantan, selama ini penyeberangan hanya mengandalkan dua pelabuhan swasta dengan kapasitas terbatas, sementara arus masyarakat terus meningkat. Pemkab merencanakan pembangunan pelabuhan baru di posisi tengah di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang ada. Nantinya pelabuhan akan dikelola perusahaan daerah Kota Baru dengan prinsip dari daerah untuk masyarakat. Bupati memaparkan dari pusat perkantoran menuju bibir sungai sepanjang 2 km telah dikerjakan pemerintah daerah. Setelah menyeberangi sungai selebar 40 hingga 50 meter, terdapat jalan 2,5 lebar kilometer yang masuk kawasan cagar alam yang diharapkan bisa dialihfungsikan sebagai akses ke Kota Baru Daratan. Bupati menargetkan pembangunan terrealisasi sebelum akhir masa jabatan dengan dukungan anggaran tahun 2028 dan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Dalam audiensinya, Bupati didampingi Kepala Baperida, Kepala Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang disambut Kasubdit Perubahan, Peruntukan, dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Yana Johana. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Fajri. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kalau tadi kita menuju LPPL Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, saatnya kita menuju LPPL Sora Gersik Kabupaten Gersik Provinsi Jawa Timur. Dengan kabar pemerintah Kabupaten Gersik salurkan 7 tangki air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Ganggang. Ada reporter Iza, silakan reporter Iza untuk laporan Anda selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Gersik menyalurkan 7 tangki air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Desa Ganggang, Kecamatan Balung Panggang, Rabu 30 September 2026. Bantuan ini diperuntukkan bagi 315 kepala keluarga, terdiri dari 2 tangki dari BPBD Gersik dan 5 tangki dari Forum Zakat Gersik. Bupati Gersik Fandi Ahmad Yani turut hadir dan membantu langsung proses penyaluran air bersama warga. Warga mengaku sangat terbantu mengingat persediaan air bersih mulai menipis dan sumber air yang tersedia terasa asin. Pemerintah Kabupaten Gersik terus berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kekeringan. Saya Iza, Suara Gersik, melaporkan.
0: Terima kasih untuk reporter Iza. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju Jawa Timur kembali. Ada LPPL Sor Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dengan kabar pemerintah Kabupaten Nganjuk terus bergerak cepat menekan angka stunting, sinergi lintas sektor diwujudkan melalui program bernama Gebrak Stunting. Ada reporter Edna Layla, silakan laporan Anda.
2: pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pertemuan strategis ini sukses digelar di ruang rapat Candilor pada hari Selasa 29 September 2026. Kegiatan lintas sektor ini dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Nganjuk S. Wahyuni Marhen. Ia menegaskan bahwa persoalan stunting mutlak membutuhkan kerjasama banyak pihak. Berdasarkan pendataan, terdapat 404 anak yang memerlukan penanganan khusus. Kedepan, bentuk intervensi medis kepada anak tidak akan lagi diseragamkan. Setiap balita akan menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis di rumah sakit.
3: SDI tahun 2024, kita dari 17,1% itu naik menjadi 22,8%. Terus untuk bulan timbang di tahun 2026, itu dari 5,99% naik menjadi 7,67%.
2: Langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap penanganan berjalan tepat sasaran. Penyebab stunting diakui sangat kompleks, mulai dari gizi hingga pola asuh keluarga. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa ikut dilibatkan penuh. Sinergi ini diharapkan untuk mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari Studio Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Tala Ila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Nalaila. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Nanti kita akan kembali dengan kabar selanjutnya. Tetap di Berita Indonesia Live.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik, pendengar LPPL Indonesia, kembali lagi masih di Berita Indonesia Live. Dan kita lanjutkan kembali. Kabar selanjutnya datang dari LPPL Luha Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Dengan kabar Menteri PU, Sekolah Rakyat di Tanah Datar ditargetkan rampung pada tahun 2027. Oji Linggani, silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum atau PU RI Dodi Hanggodo kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar, Rabu 30 September 2026. Kunjungan tersebut untuk memastikan secara langsung progres sejumlah pembangunan strategis Kementerian PU termasuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Tanah Datar. Kedatangan Menteri PU bersama jajaran disambut Bupati Tanah Datar Eka Putra dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar di Gedung Indo Jelito Batu Sangkar. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta Menteri PU atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Tanah Datar. Eka Putra juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat 6 ruas jalan yang tengah dalam proses pengerjaan terdiri dari 3 ruas jalan provinsi dan 3 ruas jalan kabupaten. Selain itu terdapat 32 titik irigasi yang dikerjakan oleh Kementerian PU di wilayah Tanah Datar. Ini tentu menjadi perhatian besar bagi kita karena pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi sangat berkaitan langsung dengan aktivitas dan perekonomian masyarakat. Sekali lagi kami mewakili masyarakat Tanah Datar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Bapak Menteri yang telah memberikan perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Kabupaten Tanah Datar. Demikian disampaikan Bupati Eka Putra. Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur mulai dari irigasi, jalan hingga jembatan saat ini berjalan sesuai progres. Sementara untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga tengah melakukan pelebaran jalan akses menuju lokasi dengan lebar 6 meter. Sedangkan untuk pembangunan sekolah rakyat sekaligus pasar Serikat C Batu Sangkar saat ini memasuki proses lelang di Kementerian PU. Menanggapi laporan tersebut, Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yang terus mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di daerah. Khusus pembangunan sekolah rakyat, Menteri PU memastikan prosesnya juga berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Dan saat ini pembangunan memasuki tahap tender dan ditargetkan rampung pada Juli 2027. Untuk tahap pertama, sebanyak 1.500 siswa nantinya sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat yang berada di Tanah Datar. Demikian disampaikan oleh Menteri PU. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luha Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Oji. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan sehat selalu. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di rangkaian Berita Indonesia Live dan sudah menuju di menit ke-22 melangkah dari pukul 2 hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan khusus dari redaktur Berita Indonesia Live. Ada Aan Kasianto. Silakan redaktur Aan Kasianto untuk laporan hari ini.
2: Pendengar LPP Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI menyatakan siap untuk menyampaikan fakta lapangan terkait inspeksi mendadak atau sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Sehubungan dengan temuan saat pemeriksaan lapangan di Lapas Cibinong, anggota Ombudsman RI Syafrida Razaan mengatakan bahwa ORI memiliki informasi yang dapat disampaikan kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman RI dan Komisi 8 sebagai mitra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Ia juga menegaskan bahwa ORI siap untuk berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik dan penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Dia juga menjelaskan bahwa ketidakhadiran Ombudsman RI dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 8 DPR RI Senin lalu terkait tindak lanjut pengawasan di Lapas Kelas 2A Cibinong Dikarenakan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan RDP, Ombudsman RI belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat tersebut. Ombudsman RI menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan memandang hubungan kelembagaan antara ORI dan DPR RI sebagai bagian yang penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Laporan khusus redaksi kajian untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur An Kasianto. Selamat bertugas kembali dan sehat, bahagia, sukses selalu. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita terbang menuju Kalimantan Selatan. Ada LPPL Suara Tabalong FM, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ratusan mahasiswa dari keluarga prasejahtera di Tabalong mendapatkan beasiswa Tabalong Smart. Tidak hanya biaya kuliah, tapi juga biaya hidup. Langsung saja kita dengarkan laporan selengkapnya dari reporter Rina Rapita Sari. Silakan.
3: Ya baik, mendengar PPL Indonesia hingga tahun 2026, sebanyak 153 mahasiswa telah masuk dalam data penerima beasiswa Tabalong Smart yang dikelola Dinsos P3AP 2KB Tabalong. Para penerima sebelumnya telah mengikuti proses pendaftaran dan seleksi administrasi hingga dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3AP 2KB Tabalong Dodi Arif Priyono menjelaskan, beasiswa Tabalong Smart tidak hanya menyasar mahasiswa yang berkuliah di Tabalong, tetapi juga mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke luar daerah. Dodi menjelaskan mahasiswa yang berkuliah di wilayah sekitar Tabalong akan mendapatkan beasiswa senilai Rp3 juta dengan rincian Rp2 500.000 untuk biaya UKT dan Rp500.000 untuk biaya hidup. Sedangkan bagi mahasiswa yang berkuliah di luar wilayah Tabalong seperti Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya diberikan beasiswa senilai Rp4 500.000 dengan rincian Rp2 500.000 untuk biaya UKT dan Rp2 juta untuk biaya hidup. Dodi menyebut Pemkab Tabalong juga menjalin kerjasama dengan Poltekkes Bandung. Bagi mahasiswa yang berkuliah di sana, Pemkab hanya memberikan bantuan biaya hidup yakni sebesar Rp2.500.000, sedangkan untuk biaya UKT-nya dari pihak Poltekkes. Dodi menambahkan selain 153 mahasiswa yang saat ini masuk dalam data penerima, terdapat 22 penerima beasiswa yang tahun ini telah dinyatakan lulus. Ia juga berharap program beasiswa Tabalong Smart dapat membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses pendidikan tinggi, sekaligus mendukung lahirnya lebih banyak sarjana asal Kabupaten Tabalong. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendukung program prioritas 1.000 sarjana. Demikian, Rina Repitasari, LPL Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk LPPL Suara Tabalong, ada reporter Rina Rapita Sari. Selamat bertugas kembali dan juga pendengar LPPL Indonesia. Usai sudah rangkaian Berita Indonesia Live hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saya Elisa Niana dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan sebagai host pamit. Pancasila menyatukan keberagaman, persatuan menguatkan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sampai jumpa dan tetap bersama Berita Indonesia Live di Persada ID.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Halo warga Mubah, saya Haji Muhammad Toha mengajak

0: Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bu, kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Oh my God!
5: Aduh, ada apa sih, Bune?
4: Itu tuh, coba dilihat.
5: Mana sih, Bu?
4: Itu loh, Pak.
5: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
4: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
5: Oh, gitu.
4: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
5: Oh, iya ya, Bu.
4: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
5: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
4: Gitu dong.
6: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan
10: Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
11: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
8: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
11: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
8: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
11: Masa?
8: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
11: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
8: Nah gitu dong.
6: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Ecutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Dan bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira, apa kabar di sana?
1: Halo, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah di Samarinda baik, rekan-rekan juga baik, dan juga alhamdulillah tadi siang Samarinda diguyur hujan ini Mbak Dewi. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Ternyata yang ditunggu-tunggu warga Samarinda turun juga ya Vira ya. Kalau di Palangkaraya belum ada tanda-tanda hujan ini Vira.
1: Baik, semoga
0: ya,
1: segera
0: tadi lumayan lah sempat. Iya, belum sempat di Palangkaraya hujan. Mungkin di bagian wilayah lain ya, bukan di Palangkaraya.
1: Oke, baik.
0: Iya Vira, ada informasi apa dari Samarinda sore hari ini?
1: Di Samarinda ada informasi mengenai hari kesaktian Pancasila ini Mbak Dewi, yang diperingati hari ini 1 Oktober ya.
0: Oke, tepat hari ini ya Vira ya.
1: Betul.
0: Silakan Vira, bagaimana informasi selengkapnya?
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi. Pendengar dan pemirsa, Distikput Samarinda perkuat edukasi sejarah melalui peringatan hari kesaktian Pancasila bagi siswa SD dan SMP di sekolah. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tetap dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kegiatan ini menyasar siswa SD dan SMP sebagai bagian dari edukasi sejarah agar generasi muda memahami peristiwa bangsa dan mengambil hikmah darinya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Balin Hari Kusuma, kepada RRI mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, bahkan satuan pendidikan dan panitia terkait pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di satuan pendidikan. Menurut Balin, pelaksanaan peringatan tersebut mengacu pada edaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, dan Berlin menilai pembelajaran sejarah penting diberikan kepada generasi muda agar mereka tidak kehilangan pemahaman terhadap peristiwa yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Balin Hari Kusuma, mengatakan peringatan sejarah terkait 1 Oktober memiliki dampak luas, termasuk jatuhnya korban jiwa dan gejolak sosial di masyarakat. Karenanya, nilai yang diambil bukan sekadar mengingat peristiwa, tetapi memahami hikmah dan mencegah kesalahan serupa terulang.
3: Edaran yang diberikan kepada kami, jadi kami akan terus melaksanakan tersebut. Ya. Di sekolah
4: ada jalan
3: juga. Iya, di sekolah ada peringatan itu tetap dilaksanakan. Itu untuk edukasi juga kepada pertama kepada generasi muda, jangan sampai generasi muda itu tidak mengetahui dengan apa yang terjadi di sejarah kita, dan itu merupakan suatu sejarah yang perlu diketahui karena dampak dari peristiwa tersebut sangat luas. Terjadi demonstran, terjadi pembunuhan ya, terhadap korban-korban. Nah, ini kan juga perlu kita ambil hikmahnya dan antisipasi ke depan, jangan sampai bangsa ini tidak belajar dari sejarahnya. Dan itu sering kali kita ingatkan kepada anak muda untuk selalu pedulilah dengan sejarah bangsa ini, jangan sampai kita jatuh terus ya di lubang yang sama dengan kesalahan yang sama.
2: Balin juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memahami informasi sejarah, termasuk menghadapi berbagai narasi atau propaganda yang beredar. Menurutnya, generasi muda perlu mempelajari sejarah secara kritis agar mampu mengambil pelajaran dan tidak terjebak pada kesalahan yang sama. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Mbak Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
0: Baik, terima kasih Vira di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore Bayu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sore hari ini Mbak Dewi, dan cuaca di sore hari ini Tarakan cukup

0: untuk menekan biaya produksi, sementara harga jual makanan tetap dipertahankan.
1: Harga cabai naik, pedagang jajanan kuliner kurangi penggunaan cabai. Kenaikan harga cabai di Kota Tarakan turut dirasakan pedagang jajanan kuliner. Salah satunya Ibu Ati, yang mengaku harus mengurangi penggunaan cabai untuk menyesuaikan biaya produksi tanpa mengubah harga jual makanan. Ibu Ati menyebut, sebelum harga cabai meningkat, harga cabai lokal berada di kisaran Rp85 hingga Rp90.000 per kilogram. Saat ini, harga cabai lokal menurutnya telah mencapai sekitar Rp170.000 per kilogram. Sementara cabai dari luar daerah yang didatangkan melalui kapal berada di kisaran Rp150.000 per kilogram.
2: 95, 90. Tapi kalau pas 85 ini kapal, yang lokal 120.
1: Kenaikan harga tersebut membuat Ibu Ati mengurangi pembelian cabai. Jika sebelumnya kebutuhan cabai bisa mencapai 1 kilogram per hari, kini jumlahnya dikurangi menyesuaikan kondisi harga.
2: Satu hari biasanya sih setengah kilo, satu kilo sih bisa. Tapi sekarang ya berkurang lah. Iya, karena harganya 170 kan.
1: Meski biaya bahan baku meningkat, Ibu Ati memilih tidak menaikkan harga jual makanannya. Penyesuaian dilakukan dengan mengurangi penggunaan cabai sehingga tingkat kepedasan makanan turut disesuaikan.
2: Nggak bisa sih harga, karena kayak begini aja susah kan, sudah tahu harganya orang kan. Jadi ya kita kurang-kurangi aja kita, tapi nggak pernah aku campur-campur juga. Ya kita kurangi aja lah, maksudnya yang biasanya pedas, aku kurangi.
3: Jadi kurang pedas.
2: Nggak seberapa lah.
1: Sementara itu, harga jual makanan dan porsi yang diberikan kepada pelanggan disebut masih tetap. Ibu Ati juga menyebut, kenaikan harga cabai belum terlihat memengaruhi jumlah pembeli. Namun, pemberian saus tambahan kepada pelanggan kini tidak lagi dapat dilakukan seperti sebelumnya, karena harga cabai yang masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga cabai tidak selalu langsung diikuti dengan kenaikan harga makanan. Sejumlah pedagang memilih menyesuaikan penggunaan bahan baku agar harga jual kepada konsumen tetap terjaga. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Bakutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Baik, terima kasih Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Baiklah pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, luar biasa. Apa kabarnya Rusdi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Cuaca bagaimana?
1: Cuaca untuk di wilayah perbatasan Nunukan sejak pagi sampai saat ini terik sekali.
0: Oh, terik kan, ya Rusdi.
1: Tapi 3 hari yang lalu hujan deras Dewi.
0: Oh, sempat hujan ya.
1: Sempat hujan.
0: Baik, terus dia ada informasi apa nih?
1: Informasi kali ini untuk dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan berkaitan di Dukcapil akan perketat penertiban untuk nomor induk penduduk bagi warga yang berasal dari luar daerah Nunukan, rekan Dewi.
0: Baik, silakan. Bagaimana selengkapnya, Rusdi?
1: Baik, pendengar dan pemirsa, di Dukcapil Kabupaten Nunukan memperketat penerbitan nomor induk kependudukan NIK warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks dalam mengurus

0: dokumen kependudukan warga lokal, pendatang luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Malaysia. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di Dukcapil Nunukan Samsudin mengungkapkan, kerentanan wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh nomor induk kependudukan NIK Indonesia melalui formulir F101 dan F104. Dampak arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut berimbas langsung pada keuangan daerah akibat pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai solusi, di Dukcapil Nunukan bersikap selektif dengan mewajibkan setiap pemohon luar daerah menyertakan penjamin seperti ketua RT.
1: Makanya itu yang membuat kita harus selektif. Selektif bahwa untuk kasih ini. Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT, kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda tangan RT. Mengajukan sini memang warga RT ya. Situ.
0: Selain pengetatan aturan NIK, di Dukcapil Nunukan terus menggalakkan edukasi dan inovasi layanan gratis seperti program jemput bola di Pulau Sebatik hingga siniar Capil Bicara di TikTok guna memotong rantai percaloan. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dewi di RRI Palangkaraya.
3: Ya baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Hai Niar, apa kabar?
1: Iya, kabar baik Dewi. Mudah-mudahan Dewi juga selalu sehat di sana ya.
0: Alhamdulillah sehat seperti Niar dan juga rekan-rekan di Banjarmasin. Kondisi cuaca bagaimana Niar?
1: Iya, kondisi cuaca Dewi dapat kami laporkan Banjarmasin cerah berawan hari ini.
0: Cerah berawan ya, oke baik. Di Palangkaraya sore hari ini berawan juga nih. Mudah-mudahan turun hujan seperti di Samarinda. Oke, dari Banjarmasin ada informasi apa nih Niar?
1: Iya, Dewi, informasi dari Banjarmasin mengenai perkembangan teknologi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila.
0: Baik, silakan. Bagaimana selengkapnya, Niar?
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya
3: perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lembu Mangkurat ULM Banjarmasin Reza Pahlevi dalam momen Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurut Reza, kondisi tersebut membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial masyarakat. Ia mengajak agar momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu untuk kembali diperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu menurutnya nilai-nilai Pancasila hingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, dari kehidupan beragama hingga penghormatan terhadap sesama.
2: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya gerusan-gerusan atau ancaman-ancaman itu pasti ada, Bang. Apalagi ya dengan terbukanya akses informasi dan juga teknologi hari ini. Nah, itu salah satu ancaman bagi nilai-nilai Pancasila kita, karena masuknya pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang hakikatnya itu tidak berkesesuaian dengan nilai budaya kita, maka ya itu bisa menjadi sebuah ancaman tergerusnya atau menurunnya praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
3: Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila terus juga ditanamkan sejak dini oleh warga Banjarmasin. Misalnya Fudail, warga Queen Utara yang membiasakan anaknya untuk terbiasa dengan beribadah, menghormati teman saat sekolah, dan menolong sesama.
4: Nilai-nilai Pancasila ini kan kita tentunya punya anak harus menanamkan Pancasila. Contohnya seperti kita melakukan sejak dini seperti ibadah, berteman yang baik, berjalan yang baik sama teman.
3: Sementara itu, menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengenang peristiwa G30 SPKI dan gugurnya pahlawan revolusi dengan menaikkan bendera setengah tiang. Sedangkan pada 1 Oktober, bendera akan dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Juma Muhammad melaporkan.
1: Dewi dari Banjarmasin, demikian tadi laporan dari reporter Juma Muhammad. Dan saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Berikut selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, selalu mendampingi para petani di
2: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serta Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
1: Kayak pendamping juga, Pak, ya. Nih, apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini, Pak, yang ada ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Saya Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye. Kampanye itu artinya mengajak, ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren. Mungkin bau, mungkin kotor, ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
2: Sementara itu, hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
1: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sertu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
2: Oke. Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan, sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, laporan Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Saya Dewi Sri Tanjung, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Aduh, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?

pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar

para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi. Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dengan sejumlah berita di antaranya peringati Hari Kesaktian Pancasila, teguhkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Jawab pandangan fraksi, pemerintah Kabupaten Kutai Timur perkuat belanja prioritas dan ekonomi daerah. Buka posko aduan sengketa lahan PT NIKP, Bupati Kutai Timur perintahkan audit lintas sektor. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 40, lepas dari pukul 7 pagi. Untuk saat ini, bersama saya Novani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, sebelumnya kami informasikan bahwasannya siaran berita saat ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan lewat live streaming di platform media sosial TikTok dan YouTube RPD Kutim. Baik, pendengar, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, peringati Hari Kesaktian Pancasila, teguhkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id, pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila berlangsung khidmat di Kabupaten Kutai Timur. Upacara yang berlangsung di halaman kantor sekretaris kabupaten menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara pada Rabu 1 Oktober 2026 kemarin. Dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, upacara tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan. Momentum tersebut juga menjadi pengingat pentingnya meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Turut hadir Wakil Bupati Mahyunadi, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur, serta diikuti berbagai elemen masyarakat, di antaranya personel TNI dan Polri, pelajar SMA, SMK, mahasiswa, serta ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pendengar, peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan kembali peran Pancasila sebagai fondasi moral dan dasar negara, sekaligus menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman. Semangat tersebut diharapkan terus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna memperkuat persatuan serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Pendengar, dalam rangkaian upacara turut dilaksanakan pembacaan ikrar yang dipimpin Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy. Ikrar tersebut menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila sekaligus menegaskan komitmen seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Melalui peringatan tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjaga kebersamaan, menghargai keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa.
Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Kutai Timur. Bupati Ardiansyah tekankan nilai Pancasila sebagai benteng di era digital. Kembali berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman tekankan pentingnya seluruh elemen masyarakat khususnya generasi muda dalam mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Bupati Ardiansyah usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ke-61 di halaman Sekretariat Daerah Bukit Pelangi Sangatta pada Kamis 1 Oktober 2020. Bupati Ardiansyah menilai pesatnya perkembangan era digitalisasi saat ini menghadirkan berbagai dinamika dan tantangan baru bagi kehidupan berbangsa. Menurutnya, pergeseran pola hidup di era modern menuntut masyarakat untuk semakin bijak dalam menyaring berbagai pengaruh yang masuk. Di tengah kemajuan teknologi tersebut, selain itu keterbukaan informasi membuat beragam nilai serta ideologi dari luar sangat mudah diakses oleh siapa saja. Bupati menekankan bahwa penguatan identitas dan ideologi bangsa menjadi benteng utama agar peradaban digital tidak mencabut akar budaya masyarakat. Ya, pendengar, selain tantangan era digital, Bupati Ardiansyah juga menyoroti kondisi sosial masyarakat yang sangat heterogen atau keberagaman yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang mampu berdampingan dengan damai di kabupaten yang akan segera berusia ke-27 tahun ini dinilai sebagai potensi besar yang harus dijaga melalui semangat toleransi. Dan dalam kesempatan itu, Bupati yang hadir mengapresiasi masyarakat yang selama ini mampu merawat keharmonisan di tengah perbedaan tanpa terpancing isu-isu yang memecah belah. Menurutnya, sikap saling menghargai antar elemen warga merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila telah membumi di Kabupaten Kutai Timur. Dirinya juga menegaskan bahwa momen 1 Oktober tidak boleh sekedar menjadi rutinitas seremonial belaka. Semangat persatuan yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu harus terus dilanjutkan dalam bentuk kontribusi nyata bagi daerah.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jawa pandangan fraksi pemerintah Kabupaten Kutai Timur perkuat belanja prioritas dan ekonomi daerah. Berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id kembali. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutai Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna ke-5 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Pendengar, mewakili Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Asisten Administrasi Umum Sekap Kutai Timur Idam Kolit menyampaikan bahwa tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi di hadapan Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy, anggota Dewan, jajaran perangkat daerah terkait serta undangan lainnya. Mengawali tanggapannya, Idam menyebut bahwa pemerintah mengapresiasi seluruh masukan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Selain itu, pihaknya juga telah merangkum dan mencermati seluruh poin pandangan dari tiap fraksi dewan, mulai dari isu strategis umum hingga teknis. Kemudian terkait pembangunan, dirinya juga menyambut baik pandangan fraksi PKS yang mendorong alokasi anggaran pada sektor prioritas. Pemerintah berkomitmen mempercepat pelaksanaan belanja publik demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pada penguatan ekonomi juga menurut Idam juga menjadi bagian dari komitmen yang terus menjadi prioritas daerah untuk terus didorong agar potensi daerah melalui produk unggulan lokal bisa menjadi kekuatan ekonomi baru bagi daerah. Selanjutnya berkaitan dengan adanya perubahan pendapatan daerah pada Raperda PAPBD 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp644,36 miliar dari total keseluruhan anggaran. Menurutnya, lonjakan pendapatan ini bersumber dari kenaikan dana transfer serta penyesuaian PAD. Sejalan dengan itu, pos belanja daerah juga mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp6,4 triliun. We'll be right back.

Pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Pekan Raya Kutim Expo 2026, siapkan ruang promosi UMKM hingga potensi desa. Berita kami kutip dari media wartakutim.co.id. Pendengar, Pekan Raya Kutai Timur Expo 2026 tidak hanya menampilkan capaian pembangunan pemerintah daerah. Kegiatan yang digelar dalam rangka hari jadi ke-27 Kabupaten Kutai Timur ini juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM, kecamatan hingga desa untuk memperkenalkan dan memasarkan produk unggulan daerah. Ya, pendengar, Pekan Raya Kutim Expo 2026 dijadwalkan berlangsung selama 7 hari mulai tanggal 12 hingga 18 Oktober 2026 di lapangan helipad atau alun-alun Bukit Pelangi Sangatta. Kegiatan tersebut mengusung tema Kutai Timur Berdaya Tumbuh Bersama yang menekankan pemberdayaan masyarakat, desa, dan pelaku usaha serta pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam surat edaran Bupati Kutai Timur nomor B/400.14.1.1/2026/BUP tentang pelaksanaan Pekan Raya Kutim Expo 2026, pemerintah daerah mengarahkan kegiatan ini sebagai salah satu ruang untuk menampilkan capaian pembangunan, mendekatkan layanan publik, mempromosikan potensi dan produk unggulan daerah, serta membuka akses pasar bagi UMKM lokal. Dan berdengar sejumlah kegiatan akan mengisi expo tersebut diantaranya pameran pembangunan dan produk unggulan perangkat daerah, publikasi layanan instansi vertikal, pameran potensi dan produk unggulan kecamatan serta desa atau kelurahan. Selain itu, terdapat promosi produk perusahaan dan program tanggung jawab sosial, pasar rakyat, industri kreatif, produk UMKM dan pedagang kaki lima, pagelaran seni budaya daerah, serta penampilan band lokal. Khusus kecamatan, peserta diarahkan menampilkan potensi dan produk unggulan desa maupun kelurahan di wilayah masing-masing, termasuk produk badan usaha milik desa dan koperasi desa, serta melibatkan UMKM dan kelompok seni budaya setempat. Sementara pelaku UMKM akan mendapat ruang untuk menampilkan sekaligus memasarkan produk lokal. Produk pangan olahan yang dipasarkan diwajibkan memenuhi ketentuan keamanan pangan dan perizinan sesuai aturan yang berlaku. Expo juga melibatkan badan usaha milik daerah, perbankan, dan perusahaan. Mereka diarahkan menampilkan produk, layanan, serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan, sekaligus membuka peluang kemitraan dengan UMKM lokal. Dan pendengar, pendaftaran peserta berlangsung 30 September hingga 2 Oktober 2026. Selanjutnya, pemasangan dan penataan stand dijadwalkan di tanggal 3 hingga 11 Oktober 2026. Dan pembukaan expo dilaksanakan 12 Oktober pada pukul 19.30 WITA dan kegiatan operasional stand berlangsung setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam. Di mana expo kemudian ditutup pada 18 Oktober 2026 dan dilanjutkan pembongkaran stand pada tanggal 19 hingga 23 Oktober 2026. Dan pendengar, menariknya penyelenggaraan expo juga akan dievaluasi setelah kegiatan berakhir. Laporan pelaksanaan sedikitnya memuat jumlah dan klasifikasi peserta, perkiraan jumlah pengunjung, nilai transaksi UMKM, kendala, serta rekomendasi untuk penyelenggaraan berikutnya. Dengan konsep tersebut, Pekan Raya Kutim Expo 2026 diharapkan menjadi ruang bertemunya pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan pelaku UMKM dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-27 Kabupaten Kutai Timur. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, berita selanjutnya, buka posko aduan sengketa lahan PTNIKP, Bupati Kutai Timur perintahkan audit lintas sektor. Berita kami kutip dari media kutim.indexmedia.id. Pendengar, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengambil sikap tegas dalam merespon gejolak agraria antara Aliansi Masyarakat Rantau Pulung menggugat dengan PT Nusa Indah Kalimantan Plantation atau NIKP.
Guna mengurai benang kusut konflik perkebunan kelapa sawit tersebut, Bupati Ardiansyah menginstruksikan pembentukan posko pengaduan resmi sekaligus mengerahkan tim lintas sektor untuk mengaudit seluruh perizinan dan tata kelola perusahaan di lapangan. Dan pendengar, skema penanganan terpadu ini disepakati usai rapat fasilitasi penyelesaian sengketa di ruang arau kantor Bupati Kutai Timur. Dan Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa intervensi pemerintah daerah dilakukan demi menjamin kepastian hukum serta keterbukaan informasi bagi warga yang merasa dirugikan atas penguasaan lahan operasional PT NIKP. Ya, pendengar, melalui kebijakan yang ditetapkannya, masyarakat diberi tenggat hingga 14 Oktober 2026 untuk menyerahkan berkas aduan tertulis dan atas hak tanah yang sah kepada Kepala Dinas Pertanahan. Dan pendengar, di saat bersamaan, Bupati Ardiansyah juga menginstruksikan tim audit gabungan mulai dari Dinas Pertanahan, Disnakertrans, Dinas Perkebunan, hingga Dinas Koperasi dan UKM untuk mengevaluasi kewajiban plasma, keabsahan izin hak pengelola transmigrasi, hingga tata kelola koperasi plasma sari. Seluruh perangkat daerah yang diterjunkan diwajibkan melaporkan hasil investigasi lapangan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 20 Oktober 2026. Di tengah bergulirnya pemeriksaan teknis tersebut, Bupati Ardiansyah menghimbau segenap warga Rantau Pulung untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah dan tidak terprovokasi melakukan aksi anarki.

Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur dorong sekolah perkuat layanan anak berkebutuhan khusus. Berita kami kutip kembali dari media kutim.indexmedia.id, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong penguatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui penerapan pendidikan inklusi di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono mengatakan bahwa sejumlah sekolah di Kutai Timur telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Menurutnya, fasilitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah dan peserta didik. Beberapa di antaranya berupa toilet yang lebih mudah diakses, kursi roda, tongkat, serta sarana pendukung lainnya. Mulyono menjelaskan bahwa sekolah dapat memanfaatkan anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS maupun BOSDA untuk memenuhi sejumlah kebutuhan sarana pendukung pendidikan inklusi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan dukungan tersebut, sekolah dapat menyesuaikan fasilitas berdasarkan kondisi dan kebutuhan peserta didik yang dilayani. Mulyono menyebut sejumlah sekolah di Kutai Timur telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Ia mencontohkan SMP Negeri 1 yang telah memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk tampil dalam kegiatan sekolah termasuk saat acara wisuda atau kelulusan. Menurutnya kesempatan tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah untuk menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat dikembangkan. Dan Mulyono mengatakan bahwa pendidikan inklusi pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, akan tetapi juga bagaimana sekolah menciptakan lingkungan belajar yang dapat memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Upaya tersebut akan terus diperkuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur bersama Satuan Pendidikan agar layanan pendidikan inklusi dapat berjalan semakin baik di sekolah-sekolah yang melaksanakannya. Baik, pendengar, menutup jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Berita selanjutnya kami hadirkan terkait Satres Narkoba Polres Kutai Timur ungkap kasus ganja 169,37 gram, satu tersangka diamankan. Dan kembali berita kami kutip dari media indexmedia.id, Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Kutai Timur mengungkap dugaan tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Karangan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial NDK 33 tahun.